99.3 FM Pulse Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sangat Sanggas. Semoga Pulse jangan kemana-mana, Gaci punya informasi kesehatan pastinya. Nah misalnya semoga Pulse sudah rajin cuci muka, sudah segala macam ya, bersihkan muka, tapi kok tetap ya muncul jerawat. Nah bisa saja Niki Semetong Fox, pola makan bisa menjadi pemicu Semetong Fox ya. Skincare mahal doang mah gak cukup ya. Percuma Semetong Fox cuci muka secara rutin kalau di bagian pola makan Semetong Fox tidak terjaga ya. Pemicunya bisa konsumsi gula dan karbohidrat olahan ya. Jadi makanan seperti roti putih, minuman manis-manis, pasta dan cemilan manis juga memicu lonjakan insulin dalam darah Semetong Fox. Jadi lonjakan tersebut merangsang hormon androgen, jadi menjadi lebih aktif dan akhirnya muncul jerawat ya, yang bisa memicu jerawat secara berlebihan. Selain itu makanan cepat saji juga bisa berpengaruh Semetong Fox ya. Jadi dapat mengubah keseimbangan hormon dan memicu peradangan di seluruh tubuh termasuk pada kulit wajah. Selain itu produk olahan susu juga bisa Semetong Fox ya. Kalau Semetong Fox sensitif, konsumsi susu, keju atau es krim dan lain sebagainya secara berlebihan bisa memperparah peradangan jerawat Semetong. Terus makanan tinggi lemak juga bisa berpengaruh membuat jerawat lebih mudah meradang dan susah sembuh Semetong Fox ya. Jadi tipsnya kurangi gula. Ingat Semetong ya, kurangi gula, pilih karbohidrat kompleks, perbanyak omega 3 dan juga hidrasi. Tetap minum air putih Semetong Fox yang cukup untuk membantu membuang racun dalam tubuh. Semoga info kesehatan ini bermanfaat buat Semetong Fox. Yuk kita jaga dan rawat diri sebaik mungkin. Ingat yang berlebihan itu tidak baik. Jadi ya cukuplah untuk sesuai kebutuhan saja.

0: Sesi Pribumi.
1: Ih kakak, jangan merokok di jalan, bahaya tahu.
2: Aduh, gak apa-apa dek, kakak udah gak tahan nih.
3: A few moments later.
4: Woi, mbak, kalau merokok jangan di jalanan dong, barangnya kena mata saya nih.
1: Tuh kan udah dibilangin jangan, sekarang malah jadi ribet deh urusannya.
5: Ingat ya, jangan ngerokok saat berkendara. Bisa kena pidana loh. Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Maka dari itu, jaga kenyamanan dan keselamatan antar pengendara saat di jalan ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
7: Berlibur di belahan utara Pulau Bali
8: pasti belum lengkap kalau tidak bermalam di Lovina.
7: New Sunari Lovina Beach Resort adalah pilihan terbaik untuk menikmati Lovina dengan pantainya yang indah dan eksotik.
8: Tersedia berbagai pilihan kamar, masing-masing dengan fasilitas lengkap yang akan memberikan kenyamanan bagi Anda.
7: New Sunari Lovina Beach Resort, Jalan Raya Lovina, Singaraja, Bali Utara.
8: Untuk reservasi, silakan hubungi di 0362-41775. Sekali lagi, di 0362-41775.
7: New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
9: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-Sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
10: Fox Bali

99.3 FM Poster Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sangga-Sangga. Sementara bos, gak cuma dua informasi nih, King. Gih, ya ini nih, sementara bos, jaging mendapatkan, gih, mendapatkan promo periode spesial nih, King Smeton. Gih, di tanggal 1 April sampai 30 Juni 2026. Nah, kalau misalnya mau nih kesempatan, dados nih ke Rau Kemantan ke Kimia Farma terdekat. Ya, 1 April sampai 30 Juni 2026. Karena Yanis Petopos Numbas 3 minyak balur klasik free natural cream, Numbas Kali minyak balur ultimate free natural cream, dan Numbas Siki botol minyak tanamilah tanamu klasik utawi ultimate juga mendapatkan free natural cream Smeton Fox. Nggih. Nah, untuk info sejengkepnya nih, Smeton Fox ten perlu malih bingung-bingung nih kangge karena sampun wonten ring sinamian wilayah Indonesia nih ke untuk produk sanga-sanga. Nah, pastinya produk sanga-sanga asli racikan Babe Bambang Pranoto niki sampun asli Smeton Fox nggih, sampun akati niki Smeton Fox pilih produk sane palsu.

0: Sesi Pribumi.
1: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
2: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja, daripada kecapean.
1: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
2: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
3: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
2: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
4: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Denpasar, Bali. Sanga-Sanga, Seng Adelawan.
5: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.

0: Ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga Sanga Sing Adelawan.

Radio Bali Bahana Budaya Indonesia Voice of Sangga-Sangga 8:30 Sumatera Fox. Sudah mulai agak siang ya nih, tapi masih pagi ya. Harus tetap semangat pagi. Apakah Sumatera Fox masih station? Masih mendengarkan 99,3 FM harusnya masih sih ya. Nah, apakah Sumatera Fox hari ini sedang berolahraga pagi, jogging-jogging ya, jalan-jalan santai gitu. Pokoknya tetap jaga kesehatan Sumatera Fox seperti yang sebelum-sebelumnya GAC bilang buat Sumatera Fox ya. Dan waktunya GAC sapa-sapa kembali, terus ada Cambo Is di seputaran Po Gading. Salamnya buat GAC. Semoga saya selalu dan lancar terus rezekinya. Astongkara. Terima kasih Cambo Is. Doa baik berbalik juga ya. Aba Weisel di Samlangan Gianyar. Terus ada Bo Ian Borarini. Pagi GAC kesiman hadir. Nge suksema. Terus saya selalu jangan lupa sarapan. Siap. Nah, ada siapaan lagi? Mo Herlina Wati sudah station. Terima kasih Mo Herlina ya, MBG-nya. Aduh, repot-repot deh. Terus ada Gung Haji Apel di seputaran Padang Sambian. Megatra Sareng Jeruk Pulau Sari Padang Sambian. Ibu Joni Lampak Joni Buana Indah Pak Oin Sunggita Kuta Gugak Yudis Lani Nik Yudis Sering Padang Sambian. Oke. Tapi di sesi pribumi tidak ada requestan lagu memori ya. Gue ngaji dada sneaker request sarang GEC di Fox Indonesia Klasik. Ada Buma Dewarsini di seputaran Nusa 2. Blitut Ana di Andong Ubud. Nini Gusta hadir juga di Pemadilan. Nah, Mbok Ira Susyadi sudah hadir juga di seputaran Panabel. Siap. Buat sementara Fox, sok sama Niki, sama nyarengin GEC, sama nang keje-keje dumun. Gih, sambil santai-santai dengerin lagu kesayangan sementara Fox di Fox, ya, di Fox Radio, di sesi pribumi.

Ecis of Saga Saga. Ya, masih bareng Ge Ecis Metongkos. Dan kali ini Ge Eci punya info nih buat Metongkos ya. Nah, minuman saat sarapan Metongkos. Jadi kalau Metongkos ketika sarapan, pilihlah minuman yang sehat untuk energi pagi. Apa tuh Ge Eci? Ge Eci lansir dari halodoc.com. Jadi buat Metongkos, pilihlah minuman sehat saat sarapan untuk energi optimal dan fokus ya. Jadi pentingnya minuman saat sarapan pagi bagi tubuh itu semeton setelah tidur malam yang panjang. Jadi tubuh kan memerlukan rehidrasi segera ya. Jadi minuman yang dikonsumsi saat sarapan juga membantu mengisi kembali cairan tubuh yang hilang. Apa aja tuh kira-kira? Gece rekomendasikan minum air putih ya. Ini adalah minuman yang terbaik Metongkos untuk tubuh setelah bangun tidur. Jadi air putih membantu mengembalikan cairan tubuh yang hilang selama tidur dan mempersiapkan sistem pencernaan. Selain itu ada susu Metongkos ya. Susu juga bisa Metongkos minum. Bebas susu apa, yang penting sumber protein yang baik. Jadi protein itu membantu memberikan rasa kenyang yang lebih lama dan juga mendukung pembentukan otot juga. Dan pastinya penting untuk kesehatan tulang dan juga gigi. Kopi atau teh juga bisa Metongkos, tapi jangan berlebihan ya, ingat gula. Jus buah segar sangat rekomendasiin nih, Metongkos sangat recommended ya. Jadi jus buah murni yang dibuat sendiri dari buah-buahan segar ya, ada vitaminnya, mineral, terus contohnya jus jeruk ya, kayak vitamin C juga bisa nih Kang G. Smoothie sayuran juga bisa Metongkos untuk asupan nutrisi padat. G, pilihan yang sangat baik. Air kelapa juga ya, Metongkos bisa mengatasi badan lemas dan menyegarkan pastinya. Semoga info ini bermanfaat dan nantikan tips memilih minuman saat sarapan yang tepat. Nanti Gece hadirkan, jadi jangan kemana-mana, ditunggu untuk tipsnya.

103,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sangga-Sangga. Masih bareng GEC Sepetong Fox, dan sudah menunjukkan pukul 9 pagi. Tidak terasa ya. Dan tadi GEC sudah menghadirkan ya rekomendasi minuman sehat saat sarapan. Nah, sekarang lanjut nih tipsnya Sepetong Fox, tips memilih minuman saat sarapan yang tepat. Jadi buat Sepetong Fox, ketika mau sarapan, jadi harus benar-benar memilih minuman yang tepat di pagi hari untuk kebutuhan diri sendiri ya. Membutuhkan pertimbangan beberapa faktor nih, Kismata Fox. Ya, penting untuk memprioritaskan hidrasi dan nutrisi seimbang. Tipsnya bisa Kismata Fox simak, batasi gula tambahan ya. Jadi buat Kismata Fox, coba jangan dulu minum gula yang, maksudnya minuman yang gulanya itu tinggi sepatutnya. Jadi bisa Sepetong Fox batasi sendiri gulanya. Nah, jadi banyak minuman kemasan yang mengandung gula tambahan yang tinggi ya, gula berlebih dapat menyebabkan lonjakan gula darah dan penambahan kalori yang tidak perlu. Jadi pilihlah Sepetong Fox minuman yang alami atau tanpa gula tambahan. Yeh, perhatikan asupan kafein juga. Kopi dan teh dapat memberikan dorongan energi, namun konsumsi berlebihan perlu dihindari Sepetong Fox. Asupan kafein yang terlalu tinggi dapat menyebabkan gelisah, gangguan tidur, dan dehidrasi pada beberapa individu. Jadi prioritaskan rehidrasi Sepetong Fox ya. Minum air putih segera setelah bangun tidur adalah langkah pertama yang sangat-sangat dianjurkan Sepetong Fox ya. Kalau misalnya Sepetong Fox tidak terbiasa minum air putih ketika bangun tidur, coba mulai belajar. Oke, ini bisa membantu membalikkan cairan tubuh Sepetong Fox. Dan yang terakhir, pertimbangkan kebutuhan individu. Jadi setiap orang kan memiliki kebutuhan nutrisi yang berbeda-beda ya. Jadi pertimbangkan juga alergi, intoleransi, dan tujuan kesehatan pribadi saat memilih minuman sarapan. Ya, yeah, semoga tips ini bermanfaat Sepetong Fox, dan bisa Niki Sepetong Fox dicoba untuk ragam pilihan minuman sehat yang sudah GEC hadirkan tadi. Jangan kemana-mana, bareng GEC di sesi Pribumi sampai di jam 10 pagi.

0: Sesi Pribumi.
1: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sanga-sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all produk sanga-sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk, pakai produk dari sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: Villa yang memiliki 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area, living area yang luas, spa, teras, dan juga balkon. Dengan view langsung ke Pantai Keramas, sangat menjadi rekomendasi staycation bersama teman-teman maupun keluarga. Sanga-Sanga Keramas Villa yang berada di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Sanga-Sanga Keramas Villa juga bisa nih dijadikan tempat yang memorable untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan acara lainnya dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-85x085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavilla atau TikTok

0: Corp of Sanga-Sanga Hospitality. Sabun Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep ni, lan preside melembutkan kulit. Indik informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.

99.3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sangga-Sangga. Semoga Fox Proda Sangga-Sangga hadir lengkap semeton ya. Dan lebih kekinian pastinya nih kesempatan Fox dan asing sarang produk Sangga-Sangga tersedia dalam minyak balur, sabun, bubuk Sangga-Sangga sampai skincare. Dupa Sangga-Sangga juga ada nih kesempatan Fox nge. Rainan sampun nampak nih galungan kuningan, Rainan Rani, Rainan. Makin ketan ge tumpek. Terus di tanggal 31 Mei juga ada purnama nih kesmeton. Nah, dados nih nganggen dupa Sangga-Sangga nih ge. Khusus untuk minyak balur ultimate Sangga-Sangga nih menggunakan 140 bahan alami pilihan nih ge. Kemasan modern, aroma segar dan pastinya tetap membawa kualitas herbal khas Sangga-Sangga yang sudah terpercaya nih ge. Untuk info lebih lengkap, Niki Dado serau kemantan ke Fox Radio Bali di Jalan Gatot Subroto Tengah 98 S Kota Denpasar. Utawi semeton Fox Dados Niki tumbas sering nomor telepon 081-993-100-102. Nge. Dados Niki dicatat semeton Fox mangde ingat Niki di nomor telepon di 081-993-100-102. Sangga-Sangga, sing ada lawan.

99,3 FM Pulse Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sanya-Sanya. Sepertamas masih bareng Geci dan sudah menunjukkan pukul 9.25. Wah, setengah 10 nih. Dan sudah mengudara juga sepenuh hati dari Roni Parulian. Oke, waktunya Geci sama-sama kembali buat sepertamas yang sudah bergabung. Ada Pak Tu Arya Niki. Selamat pagi Geci, Tu Arya Kubuan Tubuh dari seputaran desa Ulakan Manggis Karangasem ikutan bergabung. Suksama waktu di dari Manggis Karangasem. Terus ada siapa lagi? Made Atmaja Niki sama nyarengin. Yeh, Dumogi Geci setelah kena lan rahayu astungkare kena mewali nih kang. Kirim salam sarang adik tiang ringbu sungye kangin nih kadek Darmi, Deara, Mani, Tutwahyuni, terus Makasami, Mangda Stata kena lan rahayu suk sama astungkara rahayu sami. Terus beli kupit kurawa di seputaran Kampil Nusa Dua cerah. Request Noah bintang di surga siap ditunggu nih. Salam buat Rare Anggun Luba Oleng Nusa Dua, semangat lombanya Geci suk sema mewali. Terus ada Gung Biang Raka Kingge suk sema Gung Biang. Salam untuk Nini Busta lan Bu Joni Belian Gen di Negara Batuan Niki ikutan gabung lagunya Pujaan Hati. Ditunggu kemantan ke lagu-lagu Nengge. Coba Geci cek dulu menika wenten Belian Su di seputaran Klungkung hadir. Suk sama semata pos ge sampun hadir niki dalam meramaikan sesi pribumi di pagi hari ini. Buat yang belum disapa lagi sebentar Geci sapa-sapa kembali. Jadi jangan kemana-mana, satu lagu dari Afgan Kacamata. Selamat mendengarkan, semoga terhibur.

0: Sesi Pribumi.
1: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung, baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
2: Setelah beraktivitas seharian, pasti Anda merasa badannya lengket, gatal-gatal, dan mengeluarkan bau tidak sedap? Yuk atasi dengan sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga. Hanya dengan Rp50.000 saja, sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga bisa mengatasi bau badan, melembutkan kulit, dan menjaga kesegaran di tubuh Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100102. Sekali lagi di nomor 081-993-100102. Sanga-Sanga, sing, ada lawan.

89.9 FM Pulse Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sangat-Sangat Hindia, Everything You Want. Sudah mengudara nih kesempatan Pulse GEC, sampun mengudarakan lagu-lagu kesayang sempatan Pulse di 99.3 FM. Langsung aja GEC sapa kembali di aplikasi WhatsApp, ada Jerotosri Bangli hadir, rajin tugas GEC cantik. Rajang semang Nike Gek Bejero. Langsung siapa lagi? Ada Pak Gumurah nih kiring dalung. Gek sukses GEC. Pak Gum nih selalu ingat dengan semester kuliahnya GEC. Aduh. Lanjut di WhatsApp ada Ibu Wayang Lastri Belayu Tabanan. Terus Mbok Yastini sudah hadir juga. Nah, ada lagi Jaya doang Niki sampun nyarengin. Megatra Sarang Aditya, Adi Jaya, Krisna Jaya, Mama Tiara, Rajeng Tumpek Ubulan Pengarah, Lunas Tembang GEC, Suksema, Rajeng Tumpek Ubulan Pengarah G. Rahayu Sami, sampun guys Niki sama Tomos, sampun usan sembahyang, napi kantun mulai sembahyang niki. Kantun siap-siap nggih. Lanjut ke mantan nggih. Wonten Pak Komang Chandra di Kubu Karangasem, tapi sayangnya lagu Pastos sudah mengudara tadi nggih. Suksama nih ke Pak Komang, terus Putu Aquarius, Pak Kade Armunanta di seputaran Paranggetas. Megatra Sarang De Alfika, Bapak Tiang Made Arka, Pak Suta, Dek Debes, Wayan Riz, Wayan Rismawan, Beli Gede Sumayasa, Ring Pedawa Buleleng. Juga selalu monitor nih kingge. Fox Radio Bali, Rajeng Rahina Tumpek, salam buat penyiar Radio Fox. Inggi, terus Wentan Pan Pung Ping, Rajeng Semeng Geci, Pak Sipung Simang Gede hadir. Inggi, susama nih ke sampun nyarengin Geci. Buat semua tamu Fox Tiki, kantun galang, ngiring yuk Megatra, dado, salam-salam. Request lagu bisa nih kayak di WhatsApp 087-808-5559-993.

0: Sesi Pribumi.
1: Sabun tanamilah tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Indik informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Ultimate Sanga-sanga, yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal, kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-sanga, sing ada lawan.

99.3 FM Pulse Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Saya Sangat Anganku Anganmu, dari Raisa dan juga Isyana nih, kesempatan Pulse-nya sama GH udarakan. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang sudah GH putarkan di pagi hari ini di sesi Pribumi Semata Fox ya. Pokoknya jangan kemana-mana, stay tune terus di 99.3 FM karena kami siap menemani Semata Fox sampai malam dengan penyiar-penyiar yang ganti-gantian maksudnya ya. Nah, lagi sebentar nih GH closing Semata Fox. Yuk kita dengarkan lagu selanjutnya, adalah satu lagu dari

Indonesia Voice of Sangas-Sangas. Motofos, tidak terasa ya waktu kita sudah habis. Lagi sebentar ada Mogung Is yang menemani Motofos di Gita Suara Bali. Jadi jangan kemana-mana Motofos, tetap station di 99,3 FM. Geci pamit undur diri, matur suksama Niki Motofos sampai nyaringin Geci di sesi pribumi langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto Tengah 98 X Kota Denpasar. Tumbuh jadi lebih baik bersama 99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia Sanga-Sanga. Sing adalah lawan. Om Santi, Santi, Santi Om.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Seng Ada Lawan.
1: Kita Suara Bali. Swastiastu Fox Radio Bali 99,3 FM Bahana Budaya Indonesia. Sangat-sangat sing ada lawan. Mewalikunya senyaringnya semutan Fox Drikanem program kita Suara Bali. Nyatas galasi kita ngayam oleh jebos. Tetap tumbuh jadi lebih baik bersama 99,3 FM Fox Radio Bali.

Bali Bahana Budaya Indonesia. Semetan Fox. Aduh, penampil gatra nih kayaknya mekelajan nih guys. Tan kecunduk sarang Semetan Fox titiang triki nge. Nah, sane mangke nih guys mewali nyaringin Semetan Fox antuk program-program lan tembang Bali kesayangan Semetan Fox driki mantah reng kita suara Bali. Nah, Semetan Fox sarang sami nih kesane jagi request lagu, kirim salam ke tan ya dadah sepisan nih kesarengin titiang triki reng WhatsApp 087808555993. Utawi ring live chat aplikasi Fox Radio. Nama jaring Semetan Fox niki sane durung medue aplikasi nggih. Ngiring niki Semetan Fox. Download aplikasinya ini dumen niki ring Play Store utawi App Store. Ya pantang nyanan ketinggalan informasi lan teman-teman kesayangan Semetan Fox driki ring kita suara Bali. Nah, Semetan Fox niki titah medue informasi sane becik pisan niki Semetan Fox. Niki lansir titah saking detikhealth.com niki nggih. Jarang Semetan Fox niki sani biasa niki. Ih, aduh. Tuh dah, lemot tuh gara-gara kebanyakan micin. Tuh dah, gara-gara micin kamu tuh jadi gini. Tuh dah, gara-gara micin kamu tuh jadi gitu. Pernah enggak sih Semetan Fox? Bener enggak sih micin itu bisa bikin otak itu lemot? Nah, niki micin niki tidak terbuat dari tidak membuat otak lemot niki Semetan Fox. Mamina niki penyebab utama seseorang merasa lemot atau sulit konsentrasi ataupun juga kurang fokus niki biasanya lebih dipengaruhi oleh faktor lain. Nah, biasanya nih ya, seperti kurang tidur atau begadang, dehidrasi, kurang olahraga ataupun juga karena pola makan yang tidak seimbang atau malnutrisi. Terus-terus kenapa micin tuh sering dibilang-bilang atau dituduh-tuduh bikin lemot? Nah, Semetan Fox niki micin niki mengandung asam glutamat. Kata nggih, niki senyawa asam amino yang sebenarnya niki juga berfungsi sebagai neurotransmitter ataupun penghantar sinyal di otak. Nah, Semetan Fox niki beberapa orang niki sensitif terhadap MSG dan juga bisa mengalami gejala seperti pusing, leher kaku ataupun juga lemas setelah makan micin berlebihan. Ini ya yang biasa sering disebut Chinese restaurant syndrome. Dan Semetan Fox niki untuk diketahui terus engken dong caranya guys. Munten misi micin asane seperti sayur tanpa garam kurang enak kurang sedap gitu ya. Niki, munten niki aturan atau batasan konsumsi micin yang aman niki Semetan Fox. Lembaga kesehatan dunia seperti FDA atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat niki dan juga WHO telah mengkategorikan MSG niki sebagai bahan makanan yang aman dikonsumsi atau GRAS gitu ya, generally recognized as safe. Nah, kunci utamanya niki tidak berlebihan ya Semetan Fox, di mana niki konsumsi micin yang aman itu adalah sekitar 0,5 hingga 1,7 gram per hari. Terus kalau udah kadung gimana? Nah, biasanya ini ada efek buruknya micin tersebut kalau misalnya Semetan Fox memiliki resiko seperti hipertensi atau tekanan darah tinggi. Nah, jadi misalnya jika Semetan Fox niki mengkonsumsi micin niki secara berlebihan niki, karena micin ini tetap mengandung natrium sodium yang senyawanya ini mirip seperti garam dapur, kata nggih. Nah, terutama niki berarti ini misalnya Semetan Fox niki punya riwayat hipertensi, coba niki rem-rem penggunaan dari micin tersebut. Ya, Semetan Fox suwet niki mengkamping hitamkan niki sane bahas niki micin-micin niki ya, karena di kalau kita gunakan dengan tepat dengan takaran yang tepat, kinten ya, micin ini memang berguna untuk melezatkan makanan.

0: Kita Suara Bali.
1: Woi bro, kenapa muka lo neguk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
4: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia. Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
5: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
4: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
6: Maafkan aku Dedes, untuk saat ini aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
4: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.
7: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas. Semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-933-100-102. Sekali lagi di nomor 081-933-100-102. Sanga Sanga, sing ada lawan.

gitu ya, semutan bodi. Aduh, anaknya bagus. Eh, sayang dompetnya puyung. Aduh, copot nih headsetnya guys nih. Namanya harus semutan bos Niki. Sana ngerasa nih, aduh guys, dan bener Niki ngelanjutin pendidikan. Tapi asalnya dompet sedang kiri-kirinya Niki guys. Mantan solusi napitan. Gue sebentar nih ke solusi majarin semutan pos nih ke sana medue cita-cita katanya. Betul cita-cita niki magang reng duren negara. Tapi makanya niki reng hotel bintang 5. Tapi reng pesiar. Nah niki pirengan mungkin niki semutan pos. Mamina niki saatnya semutan pos untuk bergabung di Elizabeth International Hotel and Business. Kenapa harus gabung sekarang gue is? Dan niki ring bulan Mei pun niki wetan promo spesial Easy Miracle yang pastinya ini bakal penuh kejutan dan hadiah-hadiah menarik. Nah, buat semutan pos niki yang mengambil program 1 tahun, niki bakal mendapatkan potongan biaya kuliah hingga Rp500.000. Dan nih, buat semutan pos yang memilih program 2 tahun, niki bakal langsung niki mendapatkan auto cashback sampai Rp8.000.000. Niki spesial banget nih, khusus untuk jurusan hotel digital marketing. Niki semutan folks juga bakal Niki berkesempatan untuk mendapatkan cashback Rp1.500.000 plus fotografi gear dan juga live streaming equipment yang pastinya nih bakal kece banget. Nah semutan folks gak cuma itu aja, karena semua pendaftar yang mendaftar di Elizabeth International Hotel and Business School, Niki juga bakal mendapatkan voucher makan senilai Rp100.000 dari KFC dan juga McD. Tuh, boleh pilih tuh mau yang mana. Dan semutan pos juga gak perlu bingung, Mamina Niki Elizabeth International Niki sampun hadir di Denpasar, Gianyar, dan juga di Nusa Dua. Dan pastinya Niki sudah, kampusnya Niki sudah memiliki kampus yang berstandar internasional. Dan pastinya instrukturnya sudah profesional bersertifikasi dan juga kurikulumnya Niki sampun berbasis ahli USA. Sampai kelewatan nih semutan pos. Niki promo Easy Miracle Niki cuma sampai di tanggal 31 Mei 2026 aja. Jadi wujudkan impian hebat semutan pos Niki bersama Elizabeth International. Karena bersama Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Duh, capek juga ya beresin kamar.
1: Kenapa sih? Kelihatan capek banget.
0: Ini, abis beresin kamar. Mana sekarang, badan pegel semua lagi. Spa enak kali ya? Ada rekomendasi tempat spa nggak?
1: Ada. Di Sanga-Sanga Spa yang di Gatsu aja. Soalnya, di sana ada banyak pilihan spanya.
0: Emang nggak jauh dari Renon?
1: Ah, deket lah. Kurang lebih 20 menitan. Sama macetnya. Enak loh di sana. Karena mereka pakai produk Sanga-Sanga. Jadi, pas banget kalau badanmu lagi pegel-pegel. Minyaknya aja udah bagus untuk pegel. Apalagi ditambah sama spa.
0: Ada treatment apa aja emang?
1: Banyak lah. Ada foot massage, back massage, aromaterapi massage, relaxing massage, dan foot reflexology.
0: Harganya affordable nggak?
1: Ya elah, start 150K aja, udah bisa 30 menitan treatment di sana.
0: Gas lah kalau gitu, keburu pinggang aku jompo nih.
1: Gas!
2: Relaxkan tubuh Anda di Sanga-Sanga Spa yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X dan Pasar Bali. Untuk reservasi, silakan hubungi 0878-1838-9847. Let's rejuvenate your mind, body, and soul with Sanga-Sanga Spa.
3: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-Sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-Sanga Skincare.
4: Kutus-Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1102. Sekali lagi, di nomor 081-993-1102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Raja Niki. Oh, Bu Made Warni Niki ring widangan pengesekan Ubud Niki sampai nyaringin Titi ya, request emang pun Niki. Nge, ampun nang nyendang-nyendang, ampun nang masih Niki pindah frekuensi. Semotor Fox tetap Niki ring 99,3 FM Fox Radio Bali. Untuk teman-teman Bali, guys nyaringin Semotor Fox nyata segala isi kita ngayem aja bas. Nasuk semua pengembangan Niki Semotor Fox Titi ya, Niki sana sampai nyaringin Titi yang Triki ring live chat aplikasi Fox Radio. Dikiratan Blitut Aris Gina Denastra dikirim hidangan Padang Sambia. Rasanya ini kesempat mengudara nggih, sing pahit sing manis. Gatra kan ini kesorong Blitut Purwa di Afikalan maka sami ke mantan. Ya suksama ini kesempat nyaringin. Tadi ini Gustar yang pemadilan Niki salam-salam Niki Anto Gomia Rake Butut Sidakarya dan Bu Putur yang kebo Ewa Rajang tugas gong is Rajang beraktivitas mewali Niki ini Gustar suksama Niki sampai nyaringin. Ring Sumita Niki hadir beli Mang Biko jadi request tembang pahlawan pengganti dua siap sama saya aja Niki ring playlistnya jantos dumun coba tes dumun Niki karija Niki beli Mang Biko Niki nyaringin gue is dekir ring aplikasi. Oh yang selamat ring samplangan Gianyar suka sama Niki sampai nyaringin Titian jadi request tembang ngobrol janji tika pagraki. Oh kan kalau gak bisa nepatin janji gak usah janji-janji semeton. Sama Molly Niki Batang Bu Madewar sini sana sampe nyaringin Titi ya. Gue cantik kesayangan Rajang tugas nyantos puput Niki Remu Widang Nusa Duang. Gue suksemen sampe nyaringin mantan Mbok Jitu Sri Remu Widang Bangli sana sampe nyaringin Titi ya ring Rainane Mangkin. Rajang tugas Rajang beraktivitas mewali ring Rainane Mangkin. Gue Semotor Fox nama jenis Semotor Fox Niki sana durung mudu aplikasi dados mangkin Niki download aplikasinya ini dumun Niki ring Play Store atau App Store. Gue aplikasinya ini Niki gratis Mangda Presiden miringin radio ring di jejem genah ketan ge lan sarengin masih Niki sosial media liana Niki ring Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM lan Instagram full Instagramnya ini ring @ 99,3 FM Fox Radio Bali.

101,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Pahlawan Pengganti 2, Pompidou. Lagu Sejuta Umat niki semeton Fox sampun mengudara. Pun api niki tisu aman. Tapi kari niki gue sedang sedih gitu gara-gara dengerin lagu. Apa semeton Fox yang penting tisunya semeton Fox aman ya. Apalagi nih kalau semeton Fox niki ngerasa hari ini aduh guys lagunya sedih, lagunya menyentuh hati, mengingatkan seseorang makanya jangan nempatin orang itu di lagu, kenangan itu di lagu gitu kata orangnya semeton Fox. Jadi ketika dengerin satu lagu aja bawaannya tuh pengen flashback enggak sih ke zaman-zaman itu. Nama jalan semeton Fox Niki, Sane Mangke sedang risau, gundah, gulana, galau, menggalau gitu ya semeton Fox. Punang galau-galau. Niki Mawina Niki gue semua dua informasi Sane becek Niki semeton Fox. Ampun ke Niki semeton Fox nyarengin. Niki wantan reward umroh saking sanga-sanga. Tapi Niki ngemulehang uang tunai senilai 35 juta rupiah. Semeton Fox niki sampun lali niki nge. Guys niki ngingetin semeton Fox niki wenten reward umroh sareng sanga-sanga. Ketika niki semeton Fox harus inget. Harus inget masih niki semeton Fox. Mawina niki periodenya niki nyantos di tanggal 1 Desember 2026 kemantep. Nah, niki guys jagi metake niki coba cek-cek dumen niki sampun kuda niki ngumpulin amplop. Mawina niki guys mangken wenten tata cara sane lebih gampang nggih semeton Fox sane jagi nyarengin ngiring niki sarengin. Mawina niki caranya gampang aja niki semeton Fox. Semeton Fox niki tinggal ngumpulin 9 kotak packaging minyak sanga-sanga sane ukuran reguler 100 ml kenten nggih. Bebas niki dados sane varian minyak balurnya, dados niki sane varian tanamilah tanahmu. Penting niki 100 ml ukurannya dan produksinya niki di atas tahun 2024. Kemasan tersebutnya ki digunting menjadi dua bagian ya semeton Fox. Jangan lupa dilampirkan fotokopi KTP semeton Fox, sertakan juga nomor telepon yang aktif, tulis nama dan alamat lengkap semeton Fox, dan niki ring amplop semeton Fox niki sampun nang lali, tulis niki kategori semeton Fox niki termasuk karyawan kah, konsumen atau sanga sia. Ini sampun komplit terus engke niki caranin. Yening kesami niki sampun diikuti niki syarat dan ketentuannya niki sampun komplit kentennya. Silahkan langsung kirim ke mantan niki ke Fox Radio Bali niki amplop sane sampun lengkap. Ini megenah ring margi Jenderal Gatot Subroto nomor 98X Kota Denpasar. Utawi dadas langsung ke mantan niki kirim ke pabrik sanga-sanga sane megenah ring margi sawo nomor kutus-kutus Banjar Sanding Desa Babakan Gianyar Bali. Pada ingat ini semeton Fox, semakin banyak semeton Fox ngirim, semakin besar peluang semeton Fox untuk menang.

0: Kita Suara Bali.
1: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngebedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresi daya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih.

Of sangat-sangat sungkara ketemu niki semalam pos. Aduh, negara joh kedek tan kenapi. Yang penting ketemu niki sarang ayang. Kita nih happy malah niki sampun. Malah je bos niki memasuki malam minggu yang manis. Tapi semalam fox, pantangnya nano pak aja ada ramu niki semalam. Jom malam mingguan, dogen malam mingguan, dogen. Ampun niki semalam fox niki mekarya utawi mebanten tumpek mangkin. Terus niki reng-reng dan mangkin niki bertepatan niki sarang tumpuk udo. Kembangnya utawi tumpuk pengata, utawi tumpuk pengarah, utawi tumpuk buboh. Kembangnya ada niki. Yang menurut informasi niki dalam lontar Sundari Grama, niki hari cuci ini disebut sebagai tumpuk pengudo, hari pemujaan kepada Dewa Sang Hyang Sangkara. Niki manifestasi ide sayang widiwasa sebagai dewa pengusaha kesuburan tumbuh-tumbuhan. Niki dalam ceritanya saking adnews.id, niki makna religi dan ekologi menurut pemuka agama niki di hari tumpak warga pun niki merupakan perwujudan dari nilai trihita karana dalam menjaga harmonisasi hubungan manusia dengan alam. Nah, niki ring upacara mangke niki semalam fox, niki umat niki bakal menghaturkan syukur atas kehidupan yang ditopang oleh tumbuh-tumbuhan, juga sekaligus memohon agar tanaman niki menjadi lebih subur, berbunga dan berbuah lebat. Nah, niki mantan kutipan dari lontar Sundari Grama, niki warga yang artinya berbuah. Dan di hari ini umat niki memohon kepada Sang Hyang Sangkara agar sarwo tumuwo, kenten nggih, artinya niki semua tumbuhan mendapatkan anugerah kesuburan. Salah satu tradisi unik saat tumpak warga niki adalah pengatak atau pengarah. Karena niki sehari sebelum galungan niki biasanya umat niki memberikan pemberitahuan kepada tanaman unggulan di pekarangan semeton fox niki agar berbuah dan juga berdaun yang lebat dan juga berbunga untuk sarana upekara nanti. Nah, wenten niki doa sederhana. Ingetin niki semeton fox tulis niki. Kaki bentuyung buen selai diner galungan membuah nyen panget nget nget kenten masih dilanturkan oleh masyarakat Bali hingga saat ini nih semua. Nah semua fox niki punapi ring rainan yang makin niki semua fox sampun kan niki wosan mebanten tumpuk pengatak mangkin coba spill sarang gois nak tiana meduwe niki punyan po yang nak meduwe masih niki punya duren. Guys kayo nak dados masih niki semalam pas sanggan megalungan dados masih kirim mriki nggih.

0: kita, Suara Bali.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
2: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan suasana alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di sanga-sanga Ketewel Villa. Beraneka macam event spesial juga bisa diadakan di sanga-sanga Ketewel Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852-888-88. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0852-888-88. Atau klik website di www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa kepoin juga TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-sanga Ketewel Villa, beautiful estate at Ketewel Village, part of Sanga-sanga Hospitality.
3: Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan mengungkap penipuan jual mobil online yang dilaporkan oleh seorang korban. Dalam aslinya pelaku yang diketahui berinisial DSP menggunakan akun media sosial Facebook fiktif untuk melancarkan aksinya.
4: Modus penipuan aplikasi undangan pernikahan marak terjadi. Pelaku berpura-pura sebagai pihak pengirim undangan dengan mengirimkan file ekstensi APK disertai foto undangan pernikahan kepada korban.
5: Wah, ada SMS gratis pulsa nih. Klik linknya ah.
6: Eh, jangan asal klik link yang nggak jelas ya. Takutnya itu link phishing. Link phishing adalah kejahatan dunia maya yang berupa penipuan penyebaran link palsu untuk mengambil data penting seperti nama, alamat, data akun, sampai data finansial yang dimanfaatkan untuk menipu korban. Yuk rutin memeriksa keamanan gadget, simpan informasi login dengan hati-hati. Jangan mudah tergiur oleh email atau pesan mencurigakan. Dan pasang pelindung phishing.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-sanga Sing Adelawan.

Of sanga-sanga layang-layang Bagus Wirata niki sampun mengudara semeton Fox requestan niki wawasan sarang semeton titiang triki ring widangan Nur Patimun yang maning menten beli gede pase niki ngesuk sama niki sampai nyaringin titiang beli gede pase ring widangan menang maning nge tepungi presiden terhibur niki tempat requestannya niki sampun mengudara. Nah, semalam Fox gue jadi nyapa dulu menikah semalam Fox titian nikah sana sampun. Stay tune nyariin gue siaran dari kirim WhatsApp 087 808 555 9993. Bentar beli DR menanta, ring widan padang getas. Niki salam salam sarang keluarga makasih sami kayak mantan. Sukses sama sampai nyaringin beli tu, beli DR menanta. Sane nyaringin titian ring rayu nene mangkin. Ge, bentar beli tu buruan. Niki ring sesetan. Sane mangkin jadi request sama napi. Ayo. Oh beri arsa pas goloh mana niki semutan Fox. Sukses sama niki sampai nyaringin titiang. Jadi salam salam ke mantan niki sarang beli tet Ari Sugina dan Nasra cak boy selan makas sami. Ge sukses sama sampai nyaringin. Wenten beda Afrika niki ring widang selan bawa kaje marga. Jadi request tembang percuma ngeling. Kita nunggu niki ge. Sukses sama niki sampai nyaringin jatuh demun coba ringin titiang demun niki temar requestannya niki ge. Wenten Bu Joni lan Pak Joni couple best couple niki ring widangan buana indah suk sama mali niki sampe nyaringin gak terus kene niki sareng gumiarake go ngaji apel lan mungkin jagi ngarsan tembang niki tintin nggih suk sama niki sampe nyaringin rajang bertugas ge cantik rajang mali lancar rezeki mong di kuliah ngasteng kareng nggih suk sama niki sampe nyaringin. Wenten ini Gustas, sane sampe nyaringin titian terkirim widangan pemedilan dan pasar. Sane, oh salam-salam nih, sarang semeton Fox ke mantan. Nge, kuali ini kesahapa titian wenten beli conge niki. Jagi request tembang Pompi, pahlawan pengganti Bobi. Jok kode-kode aja niki singkatannya. Nenas tembang Pompi pahlawan P2. P2 ping-ping gitu gak sih? Semangat-semangat niki wenten Bu Herlinawati niki sane sampe nyaringin wenten. Beli mandi Hendra Saputra niki ring desa tua marga Tabanan request teman de Ariel karena niki nggih Rara tidak ngomong niki teman marga sanyane niki suksama sampai nyaringin Bentem Bu Made Warni ring pengesekan ibu niki suksama sampai nyaringin mewali niki ring WhatsApp Bentem ring ring andong ubut mewali niki Bentem beli tet anak putra Sri. Oh, kecok-kecok niki stiker nih kecak-kecok lucu aja bu. Sama niki sampai nyaringin nggih. Nama jareng semeton Fox niki sane durung bergabung, durung request lagu kirim salam mriki langsung ke mata niki chat titian driki ring WhatsApp 087 808 555 993 utawi ring live chat aplikasi Fox Radio.

0: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.
1: Dek, siap-siap ya, anterin kakak kerja, biar motornya bisa kamu pakai.
2: Oke kak, bentar ya, soalnya ini masih prepare, biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
3: A few moments later.
1: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya? Kenapa sih?
2: Kak, ini loh minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
1: Ya ampun, bilang dong dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini. Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini. Nih, bawa aja punya kakak.
4: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja tanpa perlu ribet dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya 85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
5: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
6: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja, daripada kecapean.
5: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
6: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
5: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
6: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
4: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-sanga, sing ada lawan.
7: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Sarana Budaya Indonesia. Rudiawan, Bungan Hati, Semeton Fox. Suksama Ketannya Semeton Fox, Sarang Sami. Sani Sampun, Satu Satian, Niki. Nyaringin gue siaran, Renggala dan Sama Busan. Nyantos Mali Jebos, Niki nyantos gala siki tengah Mali Jebos. Nge, sama memangnya Niki sana request temang pun Niki Matan gong ngurah ring dalung. Oh pak gue ngurah Niki ring dalung. Gue sukses nge setengkara. Sehat-sehat lan rayu Mali Niki. Nge, sama sampai nyaringin titiang. Lan Niki sahabat titiang Mali Niki. Halo gue cantik, semangat. Halo Bli Dejun, sukses sampai nyaringin. Nge Mau Mang Ming ngering tulikup Niki suka sama-sama nyaringin. Jagi request nama Ayu Puri. Eh jantung temen teman requestannya Niki Wenten Ring Johan Kede Niki Semeton Fox Ring Lampung Timur Niki nyaringin Wenten Pak Nyoman Recana Ketan Nge Wenten Ini Bulan Niki sana sama nyaringin Titi Areng Mengui. Jagi request tembak rindu. Mentang-mentang malam minggu sedang rindu sarang sirep. Nah, majara Semeton Fox Niki sana jagi request lagu kirim salam dadas pisan nyaringin titian triki ring 087808555993 atau ring live chat aplikasi Fox Radio. Nangi, ini misalnya Semeton Fox Niki sedang bingung Niki Semeton Fox. Bingung Niki, mawina Niki, duh, jadi Niki ngajeng siang nggih. Asane bosan itu-itu aja mulu. Niki, mangga Titi mau dua rekomendasi majari Semeton Fox Niki. Tina nu mas ajengan sane mau buat pisan Riki Ring Bali. Mamina Niki wenten pemandangan sane becek. Pokoknya komplit Niki Semeton Fox langsung kemana Niki singgah ke Mangolangole Kresto. Kinanya nih Riki Ring Margi Sawo nomor 122 Desa Pacung Bitra Kabupaten Gianyar Bali. Nah, pastikan nyanyi Driki Ring Mangolangole Kresto puniki. Medue akeh Niki menu ajengan sane pastikan nyanyi Niki medue cita rasa khas. Dadas pilih, wenten iku ulam ayam, wenten bebek, wenten bek pasih, katanya pokoknya komplit. Nangin teri kita wenten ulam bawing, eh, jadi dijamin halal. Nah, komplit masih Niki Semeton Fox. Mamina jadi misalnya Semeton Fox Niki jagi medue parikrama, ngerere genah sana lingga. Wih, Mamina Niki tamiunnya akeh banget Niki Semeton Fox. Dadas langsung beriki masing eh ke Mangalanggolek Resto. Minan Riki Wetan Genas, sana presiden nampung kutus tali diri, lan pastikan nyanyi Niki cocok ke angin piknik sarang keluarga. Wih, paket komplit, wantari Mangalanggolek estetik restoran, kesaringin keluihin danu, bagasaking sangat-sangat.

0: Kita Suara Bali.
1: Lagani pasti ngangge parfum manyar nge. Cie cie cie.
2: Kan Bli, Nikit yang ngangge produk sanga-sanga mantan Sunny Travel Size.
3: Mi, jaga dia yang mi ini mo. Len nih, len gati nih. Jek seger nih, bonen seger-seger.
2: Nge Bli, mungkin wenten kesarangin antuk bunga lavender dados aromanya nih setate lebih kekinian. Niki masih praktis sajan. Rikale ukurannya nih 30 ml dados nike antuk anggen ngewacan ring dija-dija.
3: Tapi kini mo travel size nih malesing mo.
2: Tan Bli, ulung dasar lima ke mantan niki. Tan nyantos ganti satu tali kok Bli.
3: Nih jegaeng luung nih mo produk nih di jeneng idang meli mo. Coba info malu.
2: Dados nih ke matumbasan mangkin ring Fox Radio Bali. Lan dados masih di TikTok Shop Fox Radio Bali.
4: Travel size sanga-sanga, solusi praktis buat ragane sami aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Miring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

budaya Indonesia. Sebentar mas harus tetap semangat Niki nge. Tapi malah Niki sampe memasuki jam makan siang. Aduh, Niki harus tetap semangat. Ampun angin bos ngajang siang malah an kia, malah an mager. Pantangin sekali penikah nge Smoton Fox ngiring Riki pertama sarang-sarang gue istri Riki ringin program kesayangan Smoton Fox program Gita Suara Bali mantah nyata segala siki tengah iki mantah. Nah majareng Smoton Fox Niki sampenang lali Niki sarangin sosial media Riki nge pantangin ketinggalan informasi lan updatean-updatean terkini Riki ring radio kesayangan Smoton Fox ring Fox Radio Bali. Nah, sarangin Niki sosial media Ring Facebook, Ring Fox Radio Bali 99,3 FM Taler Niki follow Instagramnya nih Riki Ring at 99,3 FM Fox Radio Bali. Nama jari Smoton Fox Niki sari mangke Niki sampun persida mirengin radio Ring di jejem megena kentang ya. Ada sarangin Riki Ring website foxradiobali.com tawi Ring aplikasi Fox Radio. Nah sana dorong mudah aplikasi Smoton Fox download mangke Niki aplikasinya ini dulu Niki Ring Play Store atau App Store aplikasinya ini Niki gratis mantap persida mesin Niki Smoton Fox titi yang Riki sarang sami persida mirengin radio Ring di jajam megena dan ini masih Niki sire-sire ke mantan Niki penyiar-penyiar sani mantan Ring Fox Radio Network khususnya Riki Ring Fox Radio Bali. Sudah masih Niki Smoton Fox nyaringin live streaming reng aplikasi Fox Radio nge. Ada Yuning masih Niki nuca Niki penyiarnya sedang ngomong Niki nge. Benten terika reng aplikasi Fox Radio. Pokoknya oke banget Niki aplikasinya Niki. Makanya makin download makin. Tapi yang malah Niki gratis. Ayo Niki Smoton Fox sampunang lali masih Niki nge. Simpen Niki nomor WhatsApp pengenan ketinggalan informasi ini menten pitaken request lagu, kirim salam, dados pisan masih Riki ring WhatsApp 087 808 555 999.

itu kita perhati aksa ukirlan pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening praja.

gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran,

Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Nah, semeton Fox, semeton Meta nih kita berrequestan semeton Fox Titian Riki, sana sama nyaringin Titian ring live chat aplikasi Fox Radio atau ring WA. WhatsApp 087808555993. Ayu Puri, upas lipi semeton Fox. Jadi misalnya semeton Fox nih ngerasa aduh. Wasan ngerasa nih aduh, betatu po. Gini lipi, aduh, jangan nggak semutan fox, aduh, jangan ada gini lipi ya, ya, apa ya, gigit serangga lah ya, gitu semutan fox, ringan-ringan, karena niki nggak, ya ampun, harus keras-keras, gelemnya nih niki semutan. Namanya nih semutan fox niki sana ngerasa niki guys, niki kulit tiangnya, niki kelakasan, aduh, guys, jerawatnya niki ya kehajan. Guys, sayangkan Riki dek nge di belakang titian Riki wenten jerawat punggung, wenten panu. Pokoknya Niki wenten masalah kulit liana Niki guys. Tapi malah Niki misi pegel-pegel. Tapi dek anggen Niki guys. Nah, ya ini misalnya semutan fox Niki meduwe masalah lan problem. Sekali wawusan Niki nge masalah kulit semutan fox. Masalah pegelinu kenten nge sampun nang lali niki semutan fox sampun wenten varian komplit niki saking sanga-sanga. Pokoknya niki variannya nih sampun akeh niki semutan fox wenten minyak balur. Mande semutan fox niki sehat selalu kenten nge tan je pegel-pegel tan je genit-genit kenten nge. Wenten masih niki rangkaian skincare niki wenten sabun, wenten body wash, wenten body lotion, wenten yening misalnya semutan fox ngerasa niki kulitnya niki kering banget niki ten mempan niki ngangin body lotion angin niki wenten body balm saking sanga-sanga masing eh. Kulit semutan fox niki pengen kinclong wenten masih niki rangkaian skincare niki wenten facial washnya wenten natural cream wenten masih niki masker wajah mijek komplit sajan puh. Tapi malah niki malah ki Jepang kan niki semutan fox. Ampun pun mulai niki rainan jagat nggak galungan kuningan. Gana. Tapi malah niki ini misalnya semutan fox niki harus meduwe niki dupa wangi saking sanga-sanga noh kan komplit aja niki semutan. Pokoknya niki ini misalnya semutan fox jiki jagi ngulehang produk-produk sanga-sanga pun niki. Punang lalinge, pokoknya sangat-sangat penikir sampun wenten ring makasami wilayah Indonesia, wenten ring dek ranjang Bali lantai siki, wenten ring Kimia Farma, wenten ring K24 Apotek, wenten masih niki ring Senturi seluruh Indonesia, wenten masih niki ring Fox Radio Bali, ring Margi Gatot Subroto nomor 98 X Kota Denpasar, lan ring distributor lan reseller sangat-sangat terdekat di Kota Semeton Fox. Nah, jadi misalnya semutan fox niki jagi ngemolehang niki produk sanga-sanga pun niki ngemolehang masih niki promo spesial. Wenten niki semutan fox mamina niki jadi misalnya semutan fox niki rao ring Kimia Farma terdekat niki ring tanggal 1 April nyantos tanggal 30 Juni 2026 niki semutan fox pacang niki ngemolehang promo spesial saking sanga-sanga. Jadi numbas 3 botol minyak balur klasik kenten ya. Semutan fox pacang niki ngemulihang 1 pcs natural cream. Wenten masih niki promo lianan. Numbas 2 minyak balur ultimate sanga-sanga. Semutan fox pacang masih niki ngemulihang 1 pcs natural cream. Dan ini misalnya semutan fox numbas niki 1 botol minyak tanamilah tanamu sane klasik utawi sane ultimate. Semutan fox pacang masih niki ngemulihang 1 pcs natural cream. Wow. Udah sehat hemat pula. Jadi semutan fox niki tan perlu bingung malih nge mawinan niki sampun wenten rima kesami wilayah Indonesia sampun nang masih niki risau mawinan niki produk sanga-sanga puniki produk asli racikan Babe Bambang Pranoto.

99.3 FM Voice of Sangat-Sangat. Nyesongnya yang ingin Bagus Parijata Niki Semelon Fox. Sampun yang tadi Raga Sarasami dari Kerenggala Setengah Siki Tengah. Gelis aja Niki galahnya Niki Semelon Fox nge. Kurang lebih guys nyimpan dua galah Niki setengah jam ke depan tapi 30 menit ke depan guys nyaringnya Semelon Fox dari Kereng program Gita Suara Bali. Atau teman-teman Bali Hits kesayangan Semelon Fox Niki nyaris galah Siki Tengah kemanten Niki Semelon Fox. Mata Niki Semelon Fox Niki risau gunda gulana. Well marah-marah mulu. Janganlah ya marah-marah mulu kita Niki Semelon Fox. Guys jadi nyapa dulu Niki Semelon Fox Titian Niki Sani Katul Sece Niki nyaringin. Mantan bring lurah endu Niki reng widangan tuliko Niki suk sama sampai nyaringin. Gua ngaji apel reng padang sambian. Mantan Bu Komang Ariani Niki reng Karangasem Antigel. Sama-sama nyaringin titi areng Raina ne mangke. Selama rajang malam mingguan kudu niki sama istrimu. Buat kurnani kudu niki nge wiki. Jadi niki mau malam mingguan. Sukma Mali niki wetan Molo Sumartini, wetan Pak Yan Sena niki sami sampe nyaringin titi areng Banjarmas bedulu. Wetan Bliwayan Pujan niki sane sampe nyaringin titiang ring tulikup Gianyar Mas niki. Lian Su niki sane sampe nyaringin ring widangan Kelungkung. Melalui ke kunggung nah. Sama Mali ini kementan Bu Desa Wahyuni Sani jagi request teman pompi sampai mengedarang ya. Camois masih niki request teman pompi sama niki sampai nyaringin ring area poh gade. Pompi sampai mengedarang ya. Panpengping Panpengping niki sana sampai nyaringin titian ring si bang gede niki sama. Kata Pak Yoga Canggu dan Bu Maderawi ring Padang Sambian. Dan Jeromangku Abian Semal, Jeromangku Desa Abian Semal niki suk sema sampe nyaringin. Patu Tirta Kanuruhan, Mbok Yastini. Wenten masih niki reng Kelungkung Gunakse, Mbok Lohia. Jeromartasari, Penabi Gatre. Mode AC suk sema niki sampe nyaringin, Mbok Ira Susia di Jegek Bulan ke Batu Jeng. Jadi request teman harmonia siap. Benam Beli Putu Mulyawan niki suk sema sampe nyaringin Bligos Widiantara Buaya Nemi Butut Mariani sane sampe nyaringin titi areng raine mangke wetan mendake nama niki intip du meniki sire Bujero niki sane sampe nyaringin suk sema wetan Mbok Citra niki ring Kelungkung suk sema sampe nyaringin requestannya niki sampe mengedara Wali sapa do meniki Wayan Lastri ring wewidan Blayu Tabanan suk sema Beli Congnya suk sema wonten Bujero ring Selemadek niki nyaringin kemanten siap kenapa yang penting niki berbahagia teman-teman requestannya niki sampun mengendara teman-teman semeton Fox niki sampun mengendara jek nyaringin kemanten meniki ngeten kenapa mantap lima deh Suteja niki sampun nyaringin titia ring Banjar Pantisari Pemogan. Di Syarit Mambal, Pak Mang Chandra, Gong Biang Rake, Aji Gundul Niki. Oh, Aji Gundul nih kayaknya nih salah server nih di sebelah di Fox 102. Kak Tari. Ini Desi Aditya suka sama-sama nyaringin Titia. Kan kenapa salah colek kok dan Niki nggih. Pada nangesiran Niki guys. Pada Pegos suka sama-sama nyaringin Bu Wayan Sugiani, mana masih Niki Blitun Mahesa. Ketemu Era Susiadi, ketemu Ibu Ariani lan, Bapak Ketua Niki suk sama sampai nyaringin Pak Agus Astapa Niki ring widangan, oh OTW ring Singaraja katanya Niki. Mantan acara napi Pak Gus, Pak Gus Astapa Niki mantan acara napi ring Singaraja. Boleh lah ya aja Niki penyiar-penyiar Semelon Fox Niki melalui ke Singaraja deh Niki Pak Gus. Kode-kode kan ngoyis Niki Pak. Alon-alon ring marginya majar yang Semelon Fox niki sana sedang ring margi alon-alon ring margi dumugi selama nyata sering tempat tujuan katanya tetap patuhi rambu-rambu berlalu lintas demi keselamatan iraga sarang sami. Oh wetan tembang dumugi niki spesial buat Pak Ketua niki Pak Agus Astapa wetan tembang niki saking Dwi Negari featuring Agustin Buleleng Karangasem Rahajang Mirengan.

0: Fox Bali. Bahana Budaya Indonesia.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081 937 588 899, atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: Saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
3: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-Sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852 8x4x085. Sekali lagi di 0852 8x4x085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
4: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
5: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
6: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya?
7: Jangan-jangan kamu kena flu Singapura gak tuh, Dek? Coba-coba sini-sini. Mama foto dulu tangan kamu, mama upload nanti ke sosmed ya.
8: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu gak?
6: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
9: Mama nih kenapa sih kebiasaan apa-apa dia upload? Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama gak tahu apa ada undang-undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar.
6: Mana getel lagi?
8: Diam aja deh, cerewet banget sih. Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja?
6: Lebay banget sih, gini doang diupload. Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya. Tuh kan.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.

misalnya semalam pas Niki ngerasa aduh terbayang-bayang masa lalu, coba sedikit-sedikit Niki move on semeton. Ampun 2026 Niki masa masih aja kebawa sama masa lalu. Masa lalu tuh dijadiin pelajaran ajang ya semalam pas. Jadiin kiblat buat kita kedepannya menjadi lebih baik. Katanya pantengnya nang mengulang kesalahan-kesalahan yang terjadi di kehidupan atau di masa-masa yang lalu katanya. Ini kita harus tetap ke depan, masa depan yang lebih indah, masa depan yang lebih cerah, masa depan yang lebih menjanjikan. Nah, sukses semua pemangan Niki Manjaring semuanya pos Titian, Niki Sani sampun. Status Satian Niki nyariin gue siaran. Sapa Titian, dulu Niki Sani durung kesapa Niki Ring live chat aplikasi Fox Radio. Terima kasih ini Bulan, sukses sama sampai nyaringin Ring mengui. Mata Niki Pak Nyoman Swastika, Niki Sani sampai nyaringin Titian Ring Tita Busung Biu. Lan beli doping SDC Niki sana sampai nyaringin Titian Ring layanan yang mantik. Wentan masih Niki semotan Fox Titian Niki wentan digede sumayasa Ring mewidangan buleleng pedawa Niki sana sampai nyaringin Titian. Lan oh Niki review Niki wentan review saking beli madi setejo. Niki katanya Niki pokoknya radio paling top hanyalah Fox Radio Bali Astungkare yang berwawasan pendidikan lan budaya Bali. Nggih, sok sama Niki sampai nyaringin nggih. Lan sampun satian Niki nyaringin gue siaran lan penyiar-penyiar Semeton Fox Niki siaran. Nanging, ini misalnya Semeton Fox Niki ten uning. Wantang nguningin suara-suara ke mantan Niki Semeton Fox. Ngiring Niki download tapi kasih Fox Radio Niki ring Play Store atau App Store. Mantap presiden masih Niki mirengin. Lan uning masih Niki penyiar-penyiar Semeton Fox Niki. Lan nyaringin streaming ring aplikasi live aplikasi Fox Radio. Nggih. Sama nalali masih Niki Semeton Fox sarang sami. Tantangnya nak ketinggalan informasi lan updatean terkini ring radio kesayangan Semeton Fox Driki. Saringin Driki sosial media ring Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM. Kalau masih Niki follow Instagramnya nih ring @99,3 FM Fox Radio Bali.

0: Kita Suara Bali.
1: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klemi Huis by Sanga Sanga Hospitality. Ya, Sanga Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemi Huis ada di Jalan Suroto.

nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Remy Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @clemihuis_. Clemihuis Yogyakarta is part of Sangasanga Hospitality.

Radio Bali Bahana Budaya Indonesia Semotan Fox. Aduh, galangnya ini kesempat telas. Gue is nyaringnya Semotan Fox dari kirim program kita Suara Bali sampai 3 jam dan kerasong ya. Sok semua pemangan majaring Semotan Fox Niki sane sampun satu-satunya nyaringin gue isyaran Renggala Dasa Wawusan nyantos makin menuju Renggala Siki Tengai. Sane makin gue isyaki pamit undur diri demu Niki Semotan Fox. Sampun lagi Jeki Jo Niki Geci. Sampun saya ke Niki nyaringnya Semotan Fox nyarengin program Fox Indonesia Klasik. Nah, jaga kondisi, jaga kesehatan guys, Semotan Fox. Benjang, yuk kita tempur. Wali mali niki, sarengin guys, Renggala Sane Patah, program Sane Patah, kita Suara Bali, Galah Dasa Semeng Yantos Galah Siki Tengah. Sane makin guys, jaga pamit undur diri, dungu niki guys, Semotan Fox. Tumbuh jadi lebih baik bersama 99,3 FM Fox Radio Bali. Langsung ke mata niki, ring kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 98X Kota Denpasar. Goi cegi pamit undur diri dumun Fox Radio Bali 99,3 FM Bahana Budaya Indonesia. Sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi, Om Sanga, Sanga, Sing Ada Lawan.

0: Sing Ada Lawan.
1: Indonesia Klasik di 99,3 FM Fox Radio Bali. Om Swastiastu, Fox Radio Bali 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia, Sangat-sangat Sing Ada Lawan, Rajang Siang Sepatah Fox. Kembali lagi bareng Gaci di program Fox Indonesia Klasik sampai di jam 4 sore. Jangan lupa station Sepatah Fox, siapkan request Sepatah Fox bareng Gaci di 087-808-555-993. Tumbuh jadi lebih baik bersama 99,3 FM Fox Radio Bali. Stay tune.

Face of Sangas-Sangas. Potofos, wah balik lagi nih bareng Eci. Tadi pagi juga sudah sama Geci, dan sekarang siang juga sama Eci ya. Dan Potofos, sudahkah Potofos makan siang? Harus dijaga dengan kesehatannya ya, supaya tidak asam lambung nanti mah. Ya, buat Potofos yang sensitif sekali ya, dan dikit-dikit kambuh tuh asam lambungnya. Kenten ge. Ge Eci punya tips nih buat Potofos. Wih, tips apa? Bukan tips sih. Lebih ke rekomendasi makanan yang aman untuk dikonsumsi. Nah, penyakit asam lambung itu kan bisa menimbulkan beragam gejala ya, yang dapat mengganggu aktivitas harian pastinya. Seperti perih, mual, terus sensasi terbakar di dada mungkin ya. Nah, itu tanda-tanda asam lambung itu kumat, Potofos. Nah, jadi supaya lebih aman, Niki Geci rekomendasikan buah-buahan yang aman buat pengidap asam lambung, Niki Smeton. Geci lansir dari halodoc.com. Jadi salah satunya adalah pisang. Nah, pisang ini baik nih ke Potofos, buah yang mudah dicerna dan dapat membantu menetralkan asam lambung. Oke. Terus yang kedua ada melon. Buah yang satu ini cocok untuk asam lambung karena melon memiliki kandungan air tinggi dan pH yang netral sama Potofos, sehingga aman untuk menderita asam lambung. Dan pastinya ini untuk membantu menjaga kesehatan tubuh juga. Selain itu ada apel. Apel juga bisa nikinge aman bagi penderita asam lambung. Terus ada juga pir. Nah, bisa nih Potofos konsumsi buah pir untuk asam lambung ya, Smeton, karena memiliki kandungan pH yang cukup netral. Ada juga pepaya. Terus blueberry juga ada. Nge, bisa niki baik dikonsumsi untuk pengidap asam lambung. Dan yang terakhir ada buah nanas, Potofos ya. Kandungan di dalam nanas ini membantu proses pencernaan dan meredakan peradangan lambung, Smeton. Nah, jadi itu dia rekomendasi buah-buahan yang aman untuk Smeton Fox yang pengidap asam lambung. Ketan guys, Smeton, dumugi bermanfaat informasinya, dan ditunggu info-info selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune bareng GHC di Fox Indonesia Klasik.

0: nostalgia di Fox Indonesia Classic.
1: Polisi menggerebek sebuah warnet di Labuhan Batu, Sumatera Utara yang diduga melakukan aktivitas judi online.
2: Uang rakyat yang terserap di judi online mencapai 600 triliun rupiah.
1: Pelaku yang juga ayah kandung korban mengaku uang hasil penjualan digunakan bermain judi online.
3: Pemerintah mengusulkan memperberat hukuman bagi para pelaku judi online.
4: Judi online merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pelaku judi online dapat dipidana penjara maksimal 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi, stop judi online karena hanya akan merugikan diri Anda sendiri.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
6: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-101-02. Sekali lagi di nomor 081-993-101-02. Sanga-sanga, Seng Adelawan.
7: Setelah beraktivitas seharian, pasti Anda merasa badannya lengket, gatal-gatal, dan mengeluarkan bau tidak sedap. Yuk atasi dengan sabun kaliku-kaliku Ultimate Sanga-Sanga. Hanya dengan Rp50.000 saja, sabun kaliku-kaliku Ultimate Sanga-Sanga bisa mengatasi bau badan, melembutkan kulit, dan menjaga kesegaran di tubuh Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, Sing Adelawan.

Indonesia Voice of Sanga-Sanga. Sepetang pos pabrik Sanga-Sanga di Jalan Sawo nomor 88, Bagbakan Kabupaten Gianyar, Bali, kini bangga mengumumkan Sanga-Sanga klasik lan Sanga-Sanga ultimate dengan racikan Sanga lebih ultimate nih guys, meton. Giring waspada nih karing produk-produk palsu, nih produk asli. Saking Babe Bambang Pranoto hanya akan memproduksi dengan nama Sanga-Sanga. Lan pastinya terdapat foto Babe Bambang Pranoto ring kemasannya nih. Nah, untuk sementara untuk Niki, ya ini jaga memasti yang keaslian produk lan nguninga yang harga resmi. Niki dados mengunjungi platform resmi kami di Instagram di @sangasanga_bali_taler. Wenten iki website-nya ne ring www.balihealingoil.com lan www.sangasangaofficial.co.id.

0: Indonesia Klasik di 99,3 FM Fox Radio Bali.
1: Beb, tadi aku ngeliat gebetan aku jalan sama cewek lain.
2: Emang iya? Adiknya paling itu mah?
1: Gak percaya. Nih, ada fotonya pegangan tangan tau.
2: Udah kamu tanya langsung belum sama dianya?
1: Gak perlu. Sekarang aku mau sebarin bukti-bukti sama foto pribadinya ke sosmed biar dia tahu rasa.
2: Eh, gak boleh tahu. Itu tuh namanya doxing. Kamu gak tahu kan dia siapa? Lagian, kamu mau kirim foto KTP orang, itu bisa dipidana tau, Bel.
3: Foxian, ingat ya, jangan asal membagi data pribadi orang lain. Itu artinya Anda sedang melakukan doxing dan bisa berdampak buruk bagi korban. Menurut Komnas HAM dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronika atau ITE nomor 19 tahun 2016, doxing merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang menyebarkan data pribadi seseorang tanpa persetujuan. Hukumannya pidana paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah.
4: Eh guys, sorry banget ya nunggu lama. Ini aku habis jemput adik kandungku nih si Cika.
2: Tuh kan bener adiknya Bel, untung belum kejadian.
4: Kejadian? Kejadian apaan sih?
1: Bukan apa-apa kok, udah lupain aja ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Seng Adelawan.
6: Woi bro, kenapa muka lo nekuk?
4: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
7: Wait a minute.
6: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
4: Sumpah bro, OTW download ah.
6: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan

Pulse Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sangga-Sangga. Nah, semoga Pulse selama menunggu dera lagu galau siang-siang. Utopia serpihan hati dan semoga terhibur dengan lagu-lagu yang sudah gak ciputarkan hari ini ya. Buat semua Pulse, jangan lupa gabungin GAC di WhatsApp 087808555993 atau bisa juga bergabung di aplikasi Pulse Radio. Nah, kalau misalnya semua Pulse belum punya aplikasinya, download aplikasi Pulse Radio di App Store atau Play Store. Yes, Mapton. Ketik kemantan VOKS Radio dan ramaikan postingan yang terbaru Semeton Post. Coba cek dulu nih ke Facebooknya Semeton. Samun GAC update-update di Facebook. Gih. Ring Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM. Sudah ada postingan yang terbaru, bisa nih kan gih diramaikan. Di follow juga Facebooknya, terus Instagramnya juga di follow nih ke Semeton gih. @99.3FM Fox Radio Bali. Pastinya requestnya Semeton Fox GAC putarkan. GAC cek dulu nih ke lagu-lagunya apakah sudah tersedia atau belum. Nah, kalau sudah tersedia baru GAC masukkan ke playlist gih. Langsung aja nih ke Semeton yuk, Megatra Dados, request-request lagu. Dan sebebas-bebasnya nih ke Semeton, boleh kata di 087808555993. Nah, sekarang GAC mau puterin lagu, satu lagu dari Vidi Aldiano hingga nanti. Tetap stay tune, jangan kemana-mana, Semeton Fals. Ingat, makan siang.

0: Indonesia Klasik di 99,3 FM Fox Radio Bali. Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
2: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
1: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
3: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
1: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Networks.

Nangis sampun nyarang ngesuk sama Bu Made wenten Aba Waisel di Samelangan Gianyar. Pagung murah ring dalung nggih. Siap-siap. Mayang Sari tiada lagi. Wih, lagu Mayang Sari favoritnya semua orang. Terus lanjut di WhatsApp ada Bu Joni lan Pak Joni nggih selalu nyarengin di Eci. Nitip salam Gung Wiang Rake, Gung Aji Apel, di pada Sambian, anak tiang Wayan Joni Marta di Dalung, Made Hendra Gunarta, semoga proyeknya lancar, Astongkare. Terus ingetin ngajeng supaya sehat, Niar, mohon di calling, terima kasih. Sup sama Bu Joni, selalu perhatian, gih. Tetap jaga kesehatan Bu Joni, lan Pak Joni, nikarin. Jero. Terus lanjut Gung Aji Apel di Padang Sambian, Gatar Sarang Jero Kelas Sari Padang Sambian, Bu Joni Lantak Joni Buana Indah, Pak Wayan Sugita Kuta, Gung Kak Yudis, Lan Nini Yudis di Padang Sambian, Pak Kari Armonanta di Padang Getas, ya sama hadir. Salamnya pada De Alpika, Bapak saya Made Arka Pak Suta, Dek De Bes Wayan Res Wayan Resmawan, ya sukses menik ke Sarang Sami, ya. Sampun nyarengin ya Ci di Fox Indonesia Klasik. Yuk kita dengarkan lagu-lagu nostalgia sekarang. Semoga terhibur nih guys meton nggih dengan lagu-lagu yang sudah guys siapkan di playlist. Dan satu lagu ada lagu Teluk Bayur. Yuk kita nostalgia bareng, kita dengerin lagu-lagu 90-an era-era semeton Fox ya. Terus lagu-lagu klasik ya memang asik di sini.

FM Pulse Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sanga-Sanga. Yeay, sudah jam 2 siang semua Tone Pulse ya. Gak cuma semenemani semua Tone Pulse dan masih setia. Buat semua Tone Pulse yang mau request-request lagu, mau diputarkan lagu favoritnya, bisa nge-tinggi langsung mantan di aplikasi Fox Radio atau di WhatsApp 087808555993. Langsung aja ke Eci, informasikan Niki seputar lalu lintas ya semua Tone Pulse. Yuk, kita kemana dulu nih? Kemana ya? Nah, mumpung ke Eci pencetnya dari Simpang 6. Simpang 6 macet ya semeton, biasa siang-siang. Kalau siang sore macet, pagi ya kemungkinan ada macet ya. Kayak tadi di dari Teuku Umar menuju jalan Pulau KW macet semeton Fox ya. Lanjut dari Teuku Umar ke Nusa Ceningan macet. Hati-hati aja sih di sana semeton. Terus dari Teuku Umar menuju Pulau Batan masih aman. Nah, dari Teuku Umar menuju Diponegoro masih aman nih Kang. Masih di terbilang tidak terlalu macet semeton. Di PB Sudirman baru macet nih kesempatan Fox ya. Nah, lanjut GEC infokan ke Jalan Sutoyo. Jalan Sutoyo, Jalan Hasanuddin macet ya. Entah kenapa tuh. Di Jalan Udayana masih aman-aman semeton Fox ya. Lanjut di Jalan Hayam Buruk yang macet semeton. Wah, pada kemana nih orang-orang? Ya mungkin lagi keluar jalan-jalan siang-siang, atau mungkin ada yang pulang kerja ya. Kan setengah hari biasanya Sabtu. Iya, atau mungkin gak ada yang full ya. Pokoknya tetap semangat yang bekerja di hari Sabtu, Sabtu Minggu kerjanya ya, weekend. Semangat aja. Terus di jalan mana nih Ki? GEC infokan. Wah, di Gatsu baru nih macet semeton. Merah nih Ki GEC lihatnya ya. Dari Gatsu Timur, Tengah, Barat ya. Hati-hati aja nih Kak di jalan semeton Fox. Jangan kemana-mana karena GEC masih ada waktu ya, lagi banyak. Sampai jam 4 sore GEC menemani semeton Fox di Fox Indonesia Klasik. Satu lagu dari Irianti, Kapan Kau Mengerti. Selamat mendengarkan semeton Fox.

0: 99,3 Fox Bali.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
2: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sanga-sanga produk di mana aja. Karena di Apotek Kimia Farma, Apotek K24, dan Apotek Century seluruh Indonesia sudah ada all produk sanga-sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk, pakai produk dari sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.
3: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-10102. Sekali lagi, nomor 081-993-10102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Bernostalgia di Fox Indonesia Classic.

99.4 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sangga-Sangga, Mayang Sari, favorit sama Bang Fox ya. Yang judulnya tiada lagi nih, kita menunggu udara sama Bang Fox. Sudah GEC udarakan di siang hari ini. Gimana? Sudah terhibur? Astongkara terhibur nggih sama Bang Fox kami. Dan nantikan juga apa tuh namanya? Calling-callingannya GEC, asik calling-callingannya, di sapa-sapanya. GEC nanti sapa-sapa nih ke satu persatu, nggih sama Bang Fox. Terus info-info yang menarik juga akan GEC hadirkan buat semua Fox tercinta. Jadi sambil istirahat siang, sambil mendengarkan Fox Radio Bali 99.3 FM di rumah Smeton Fox atau dimanapun Smeton Fox berada. Oke, sehat-sehat semuanya. Semoga kabarnya selalu baik, rezeki lancar dan semuanya dilancarkan. Yang lagi semangat berjuang, semangat nih, harus semangat ya. Terus gininya buat Smeton Fox ya, yang belum GEC putarkan lagunya, coba absen Dominiki Smeton di WhatsApp 087808555993. Nge, bisa nih Smeton Fox request lagu favorit Smeton Fox ya, bareng GEC. Dan juga kirim salam-salamnya buat teman-teman, buat saudara, buat keluarga tercinta, buat kesayangan juga boleh, kenten nge Smeton. Ya, kita langsung aja dengerin lagu selanjutnya sama Tom Fox. Ada lagu Gong ya, yeah, menanti kejujuran judulnya. Siap-siap kita mendengarkan lagu-lagu nostalgia lagi ya di weekend hari ini. Biar jadi buat sama Tom Fox dari jam 1 sampai jam 4 itu weekend dengerin lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu pop Indonesia juga bareng GEC. Kalau Senin sampai Jumat kan Fox Memory bareng siapa? Bareng Moge Ocha.

0: Sani Mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, Sani meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangde kulit semeton stata mambungi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Jaga tubuh Anda dengan deretan treatment terbaik dari Sanga Sanga Spa. Sepenuhnya menggunakan produk terbaik Sanga Sanga, dipadu beberapa bahan alami sebagai pelengkap dalam berbagai pilihan terapi. Teknik pijatan yang bervariasi akan memberikan keseimbangan dan relaksasi yang sempurna untuk jiwa dan raga Anda. Memaksimalkan kembali fungsi organ tubuh, melancarkan peredaran darah, oksigenasi, atau energi natural tubuh Anda. Sanga Sanga Spa menghadirkan tradisional Balinese alternatif sebagai treatment unggulan yang hanya Anda bisa dapatkan di Sanga Sanga Spa, serta aroma massage, relaxing massage, dan refleksologi dalam beragam pilihan Sanga Sanga Spa signature treatment. Sanga Sanga Spa juga menghadirkan paket body refresh dan herbal terapi, half body massage, serta skin treatment untuk keindahan kulit Anda. Seperti Sanga Sanga Original Scrub, Bore Scrub, Coffee Scrub, dan Sanga Sanga Natural Facial. Kunjungi Sanga Sanga Spa di seluruh Sanga Sanga Villa and Resort, serta pabrik minyak Sanga Sanga Desa Babakan, Gianyar, Bali.
2: 99,3 Fox Bali, Fox Bali, Fox Bali.

99.3 FM Pulse Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sanga-Sanga, Gelas-Gelas Kaca dari Nia dan Niapi. Smotofox nggih, sampun nggih Eci udarakan spesial buat Smotofox di rumah ya yang lagi mendengarkan lagu-lagu nostalgia di sini. Semoga terhibur ya Smotofox semuanya, dan waktunya nggih Eci langsung lanjut sapa-sapa. Ada Mbok Yastini. Mbok Yastini juga ikutan hadir ya. Coba ya Cica ya Mbok untuk lagu-lagunya. Terima kasih Mbok Yastini. Sehat selalu. Pak Tepurwa di seputaran Sesetan juga sudah bergabung. Salamnya buat Nyoma Swastika, Ketetari Sugina, Jambu Isdenari, Jerotusri, Putu Drupadi, Ketut Nariasi. Nah, request lagu Cari Pacar Lagi. Siap. Cari pacar lagi. Beli gini semua yang semonitor selalu ya. Salam buat penyiar radio Fox Bali. Terus Mohir Linawati, Gaspol semangat. Harus semangat. Terima kasih Mohir Lina. Semoga rezekinya selalu dilancarkan ya. Budha Sakwahyuni juga sudah hadir dari Gianyar. Nanti Gece pilihkan lagu Judika nggih. Mentembok Tutnari di seputaran Noja Kesiman. Bu Madewarsini saking Nusa Dua, Cambu Is dari Pogading ya. Salamnya buat GEC, semoga sehat selalu dan lancar terus rezekinya. Astungkara, perbanyak rezeki. Semoga doa baik berbalik juga nih Kang Ge sama Cambu Is. Pak Gungura di Dalung juga sudah hadir. Ibu Wayan Lastri di Belayu Tabanan Ge. Aba Waisel di Gianyar. Mbok Citra di Klungkung, halo, apa kabar Mbok Citra? Lagi sebentar ya, coba putarkan nih ke Cassandra. Nge, Pak Komang Chandra di Kubu Karangasem, request Ari Lasso. Siap, Ari Lasso Geci ada di sini mengejar matahari, mau ya? Coba Geci cek dulu itu judul lagunya Arti Cinta ya. Beli Dek Dolar dari Laut Belah Batu Megatra, ring keluarga besar dalam Besuputra dalam Asongkara sehat-sehat. 993 jos. Ada Gung Biang Raka. Suksema Gung Biang, ya sapu nyarengin ge Eci. Salamnya untuk Bu Joni, Nini Gusta kena rahayu Asongkara kena sami ge. Suksema niki Smotofox yang belum ge Eci sapa, niki lagi sebentar ge Eci sapa-sapa kembali. Jadi buat Smotofox jangan kemana-mana. Bareng GEC di sini kita dengerin lagu nostalgia lagi, Kisah Kasih di Sekolah. Selamat mendengarkan.

Asia Voice of Sangat-Sangat Cari Pacar Lagi. Dari ST12 sudah Gaci udarakan ya. Tadi yang request kalau gak salah Kak Tukurwa dan juga Beli Ketat Ari Sugina. Ya, Cari Pacar Lagi ya. Jangan sampai mereka berdua cari pacar lagi kalau misalnya udah punya pacar atau mungkin sudah beristri ya. Kan Gaci gak tahu ya. Oke, sementara pos jangan kemana-mana dulu, karena info-info yang menarik juga akan Gaci hadirkan buat sementara pos di rumah ya. Sementara pos belakangan ini kan di media sosial rame ya, rame banget, rame sekali. Sama satu cemilan yang bikin orang mendadak lapar walaupun baru habis makan. Nah, apalagi nih kalau bukan Duba Chewy Cookie. Dari namanya juga udah berasa mewah. Mewah ya, kayak cookies yang kalau dimakan langsung pingin lagi gitu loh. Tapi memang ya daya tariknya itu berbeda. Tekstur chewy-nya itu lembut, di tengah topiknya juga melimpah ya. Sementara pos ada pistachio, krim, coklat juga. Nah, jadi bukan cuma sekadar cookies biasa, tapi kayak dessert yang naik kasta, naik level ya Sementara pos. Makanya tidak heran kalau orang-orang tuh rela antre, bahkan PO berminggu-minggu, bahkan nitip nih Kang ya. Sarang timpal-timpal nih sama teman-temannya. Kata cuma demi nyobain satu box yang satu ini, makanan yang lagi viral ya. Yeah. Misalnya Sementara pos jalan-jalan ke mana ya? Ke mall pasti ada tuh yang jualan Duba Chewy Cookie yang lagi ready stock ya, atau mungkin Sementara pos belinya tuh di online ya. Yeah. Jadi bisa nih ke menyicipi. Ya biasanya sih ada juga yang FOMO-FOMO belinya ya. Tapi memang ada yang benar-benar suka sekali. Tapi ya begitulah hidup ya. Kadang yang kita butuhin bukan cuma jawaban hidup, tapi ya cuma cuy cookies dan coklat lumer Sematon Fox. Kira-kira Sematon Fox sudah nyoba belum makanan yang viral ini, Duba Chewy Cookie? Chewy Cookie, yes. Ya pasti yang kenyal-kenyal itu loh Sematon Fox. Katanya sih enak, coba aja nih ke Sematon.

1,3 FM Pulse Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sanga-Sanga. Masih bareng GEC, yes, Mantan Pulse. Jadi buat Mantan Pulse, GEC mau mengingatkan King G tentang reward umroh bersama Sanga-Sanga. Harus semeton ingat, dicatat untuk periodenya sampai di tanggal 1 Desember 2026. Nah, bisa nih guys, Mantan Pulse mengumpulkan amplop sebanyak-banyaknya. Amplopnya berisi 9 kotak packaging minyak Sanga-Sanga regular, varian belur, tanamila, tanamu klasik, atau ultimate ukuran 100 mili Mantan Pulse ya. Wajib digunting menjadi dua bagian line produksi di atas tahun 2024. Lampirkan fotokopi KTP asli Mantan Pulse, sampunangkan ti foto KTP tetangga nih kada pakai nggih. Sertakan nomor telepon aktif, tulis nama dan alamat lengkap. Pilih kategori peserta, karyawan, konsumen utawi sangat siang. Oke, tulis kategori peserta ring amplop Mantan Pulse. Kalau sudah semua nih mengikuti syarat dan ketentuan, nah silakan kirim ke Mantan amplopnya nih ke Fox Radio Bali. Atau bisa juga nih guys, Mantan Pulse langsung ke pabrik Sanga-Sanga di Jalan Sawo nomor 88, Banjar Sanding, Desa Bakbakan, Gianyar, Bali.

voice of sangat-sangat Derby Romero, Gelora Cinta, Gelora Asmara maksudnya. Selamat mengudara nih semua tempos ya, semoga terhibur sama lagu-lagu yang sudah Gaci putarkan di dari siang sampai sore hari. Nah, setengah 4 nih semua tempos.

Ada siapa lagi? Nah, ada Mbok Yan Burarini dari Kesiman ya, sudah hadir juga. Ditunggu lagunya ya. Nini Gusta, samun hadir ring pembadilan suksema ketut beli ketut Ana dari Andong Ubud kembali hadir. Jangan lupa makan siang med siaran aja. Makasih. Suksema beli tut Wenten Jiro Tusri dari Bangli belian suhu dari Klungkung ya. Terus ada beli gede pasak di seputaran Monang Maning dan Pasar. Ada Pak Sipung di Sibang Gede baru gabung. Bude Kris, Bude Kris saking kapal kinyarengin gelas-gelas kaca sampun mengudara. Nggih, dumugi terhibur nih ke wonten ini jero di seputaran Agung. Nah, lagunya nih ke Ardila. Sudah kayak ciputarkan. Terus beli murah Edu nih, kirim kelikup sampun hadir. Terus ada Mbok Ira Susiadi juga sampun nyarengin titiang. Gimana terus sama Pak Yoga di Canggu sudah hadir juga. Wah, monitor, monitor. Terus ada Bu Ketut Mariani sama nyarengin Niki Siki. Nggak yang matur semua Mbak Butut. Buat semua tau-tau semua terus sama Niki. Nggak, nah apabila Niki lagu-lagunya belum GECU putar, kemungkinan lagunya tidak bisa diputar atau tidak ada Niki di playlist. Nggak, semua tau-tau GECU minta maaf Nika. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang sudah GECI siapkan Niki di playlist dan diputar satu per satu Nika Smartofox ya. Bisa Nika request lagu-lagu lain favorit Smartofox, siapa tahu bisa GECI putarkan. Nge. Satu lagu dari Kris Pati Demi Cinta siap mengudara Smartofox. Jangan kemana-mana, station terus di Fox Indonesia Classic.

0: Indonesia Klasik di 99,3 FM Fox Radio Bali.
1: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
2: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
1: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
3: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
1: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.
4: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga Sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-Sanga Skincare.
5: Fox Bali

99.3 FM Voice Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sangas-Sangas. Betul, Mas, masih bareng ke Eci dan sudah mengudara dari iklim suci dalam debu. Oke, dan betul, Mas, GEC ada info yang menarik nih. Apa tuh GEC? Ini berkaitan tentang zodiak ya, Smetong Fos. Nah, jadi 5 zodiak ini lebih nyaman, cenderung memiliki sedikit teman. Nah, kadang kan ada orang ya yang kelihatan pendiam, jarang nongkrong rame-rame, bukan karena sombong ya, Smetong Fos, tapi memang lingkar pertemanannya itu kecil. Dan ternyata ini menurut pobela.com ya, pobela.com ini ada beberapa zodiak yang memang dikenal lebih nyaman punya sedikit teman tapi dekat sekali dengan kualitasnya ya. Seperti Scorpio, siapa yang zodiaknya Scorpio? Nah, Scorpio ini sangat susah ya, yang susah percaya orang, jadi pilih-pilih sekali soal pertemanan semua pos. Selain itu ada Capricorn juga yang lebih fokus ke tujuan hidup dibanding drama tongkrongan. Ada juga Virgo yang kadang terlalu hati-hati dan susah benar-benar klik sama banyak orang sama Tom Fox ya. Tapi sebenarnya punya sedikit teman itu bukan hal yang buruk sama Tom. Sedikit teman itu bukan hal yang buruk, tapi itu bisa, kalau sedikit teman kan bisa dia menjaga rahasia ya. Kebanyakan orang sih bilangnya begitu. Percuma punya teman banyak tapi tidak bisa menjaga rahasia teman, seperti itu ya. Karena makin dewasa kita, orang tuh mulai sadar kalau yang penting itu bukan seberapa ramai circle kita, tapi siapa yang tetap ada saat hidup lagi berat-beratnya, seperti itu. Kayak susah senang kita ditemanin oleh teman, seperti itu ya. Sekarang malah banyak yang capek sama pertemanan yang formalitas saja, sementara pas ketemu cuma buat konten, tapi pas kita down malah hilang tuh satu-satu. Jadi kalau saat ini teman sementara Fox cuma sedikit, jangan minder ya sementara Fox, karena teman yang benar-benar tulus itu memang tidak perlu banyak, cukup yang hadir tanpa harus dicari saat dunia lagi bikin kita lelah ya. Percaya deh dengan kata-kata itu. Percuma punya teman banyak, boleh punya teman banyak, boleh banget kita menambah relasi ya, relasi itu semakin luas. Tapi ingat juga pilih-pilih teman Smetong Fox ya. Itu dia untuk zodiak yang lebih nyaman cenderung memiliki sedikit teman. Kira-kira apakah Smetong Fox salah satunya?

0: Nostalgia di Fox Indonesia Classic. Dari tangan-tangan terampil para pengrajin, lahirlah kain endek Bali yang indah, ukiran kayu yang penuh jiwa, sampai kopi Bali yang mendunia. Itulah karya anak bangsa. Itulah kebanggaan warga Bali. Produk lokal yang bukan sekedar barang, tapi punya cerita dan identitas. Dengan mencintai dan membeli produk lokal Bali, kita bukan hanya berbelanja, tapi juga menjaga tradisi, menghidupi keluarga, dan mengangkat nama Bali ke mata dunia. Ayo, cintai produk lokal Bali. Bangga buatan Indonesia, bangga buatan Bali.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung oleh Sanga-Sanga Skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Lagan nih pasti ngangge parfum manyar nih.
3: Kan beli Nikit yang ngangge produk Sanga-Sanga mantan Sunny Travel Size.
4: Mi, jaga dia yang mi ini mo. Len nih, len gati nih. Jak seger nih, bonen seger-seger.
3: Nge, beli. Mungkin, wenten kesarangin antuk bunga lavender, dados aromanya nih setate lebih kekinian. Niki masih praktis sajan. Rikale ukurannya nih 30 ml, dados nike antuk angin ngewacan ring dija-dija.

0: tapi gini mo, travel size ni malesing mo.
1: Tan beli, ulung dasar lima ke mantan niki. Tan nyantos ganti satu tali kok beli.
0: Nih jegaeng luung ni mo produk ni di jeneng idang beli mo. Coba info malu.
1: Dados nih ke matumbasan nangkin ring Fox Radio Bali. Landa dos masih di TikTok Shop Fox Radio Bali. Travel size sanga-sanga, solusi praktis buat ragane, sami aktif, lan tetap kayung sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 6.5 tali mantan. Miring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali, utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

90.3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Spotofos masih bareng GAC ya. Sebelum Niki mendekati closingan, GAC mau menyapa dulu Niki nge Spotofos yang dorong GAC ke sapa wentan Doping SDC Rangga Gaben Kayu Bihi Niki sama nyaringin di tiang Wayan Black Gianyar, Rian Black GOC, GAC ya. Lagi di rumah sambil dengerin GAC siaran, suara enak, nyaring merdu, aduh asong kareng. Nggih, pokoknya pertahankan suaranya GAC. Oci ini ditulis ya. Suksema Nika, Pak Ian, nggih sambil nyaringin ring Gianyar, sehat-sehat Nika. Terus Bu Desa Wahyuni sampun GAC kesapa Pak Maderere niki. Maderere di Jasri Karangasem jangan dilupain GAC. Tidak pernah lupa nih ke sarang sama Town Fox. Wentan Putu Aquarius juga sudah hadir. Mbok Kadek Lestari, Pak Ian Sena di Banjarmas Bedulu. Terus nah, sampun semua niki Mo Herlina Wati juga sudah GAC kesapa. Nggih. Suksama sama Town Fox sarang sami sampun nyarengin GAC ring Fox Indonesia Klasik nggih mali jebos niki GAC closing sampun nggih jagi jadumun tetap stay tune di Fox Indonesia Klasik ya sampai di jam 4 sore nanti.

0: Nostalgia di Fox Indonesia Classic.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal, tanamilah tanahmu ultimate sanga-sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan meduwe bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyane antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk uniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkepnya nih, langsung ke manten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
3: Sembilan FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Sebelum GAC closing, ya, ingin menyapa Dumoniki sore GAC Tianggung Sri Krobokan Nunas Tembang Kenangan Ge Rindu Meriam Belina. Coba GAC cek Dumonike lagunya, apakah ada atau gimana. Kalau misalnya ada, GAC putarkan ikan, ge. Tapi ini sudah closingan, tapi tidak apa-apa. Langsung semua sampun nyarnya Niki Gung Sri dari Krobokan. Oke, matur sama-sama nih ke buat Semeton Fox ya. Jangan kemana-mana, tetap station di 99,3 FM. Karena lagi sebentar ada Desa Suara Tembang Bali yang akan menemani Semeton Fox. GAC waktunya pamit nih ya Semeton Fox. Binjung malih ke cunduk sarang GAC ya, seperti biasa di jam yang sama. Langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto Tengah 98X Kota Denpasar. Sehat-sehat buat Semeton Fox, jaga kesehatan, jaga hati. Pokoknya inget aja jaga kesehatan Semeton Fox ya. Tumbuh jadi lebih baik bersama 99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Sangga-sangga, sing adalah lawan. Om Santi, Santi, Santi Om.

Astiastu, tumbuh jadi lebih baik bersama 99,3 FM Fox Radio Bali. Sanga-sanga, sing ada lawan. Bahana budaya Indonesia. Halo semeton Fox, punapi gatre nih. Ada yang rindu sing sarang Gus Gandi niki. Nah, makin Gus Gandi capan wali niki nyarengin dase suara tembang Bali utawi DSTB paletan selikur pinanggal telung likur Mei dua ngetali enam likur. Sekadi biasa semeton, dase suara tembang Bali niki wantaje dase tembang Bali pilihan sane paling makweh niki ke arse sareng semeton Fox tentunya nih ring program salam sapa semeton program gending Bali tembang tresne lan tentunya nih program Gita Ulangun ngiring semeton request lagu kesayangannya nih Mang De Side bertarung niki semeton nggih ring di STB ten lali taler kantun kesarengin Johan Wahyudi pinake compilot lan music director kreatif produser Wenten Dewi and Hai lan Iya Sage Pinake Production.

0: Kembali sayang. Aduh sayang sekali niki semeton. Nusan kutus minggu niki ring dasi suara temang Bali. Yesi Diana akhirnya milu niki menekang bendera putih semeton. Budal niki metilar-metilar ring minggu ni mangkin. Suksemengi mok Yesi. Dumogi je benjangan si demewali sarang tembang teranyarnya ni. Lantas sirir ke niki pengganti mok Yesi semeton.
1: Dasa suara tembang Bali. 10 tangga lagu Bali terkini.
0: Sintain med duet manis saking Madi Gunawan sareng Ani Suryani. Sampun dados pendatang baru semeton ring minggune mangkin. Ngiring sambut dumun niki pasangan yang sangat manis niki. Kerilis ring Solas Mei Duang Tali 6 Likur. Tembang niki kekripto oleh Wayan Kobar lan kearansemen oleh De Arte. Nah nyeritaya ngantuk pasangan suami istri sane merasa bahagia nyalanin tresne. Rasa bahagia side mejangkepan uli metunangan kanthi riwekas. Nah sing Juliana pi semeton wantah tresne sane side nyangkepang tresne nyane.
1: Posisi 10, dasa suara tembang Bali.
2: Pendatang baru, dasa suara tembang Bali.

0: Atu adi terus niki meseron semeton nak engken sebenernya nih minggu nih mangkin niki Pompi sarang Ayu. Nah niki sampun turun terus niki semeton niki langsung turun nemu nagan semeton saking minggu sade lintang sampun wenten ring posisi sia sarang tembangnya nih jaga hati curiga Gus Gandhi sih niki minggu terakhir Pompi semeton ring di STB lan gas semeton request yang banyak terus apang terus niki bertahan ring di STB semeton yen ngidang minggu sani jagi rao apang menek buin semeton pang buin dari juara bila perlu. Nah semeton Pompi Sugiartane wantah penyanyi pop Bali saking Bubunan Kecamatan Seririt niki semeton ngawit keloktah dados penyanyi melarapan tembang gelutan siduri. Coba semeton tembang sani memurde napi sani saking demen niki ring Pompi Sugiartane semeton. Coba anincen paling demenin semeton niki.
1: Posisi 9 dan sesuara tembang Bali.

0: suara tembang baru. 10 tangga lagu Bali terkini.
1: Semeton Fox, beli Made saking Tika Pagraki featuring Wira Krishna. Sampun Niki Wenten ring posisi kutus. Usan menek dua undagan minggu ni mangkin. Pireng Gus Gandhi Niki semeton kabar burung Niki nge. Tembang beli Made Niki wantah je pengalaman Tika. Napi ke bena Niki semeton. Tika lan Wira Krishna jagi balika Niki semeton. Coba Niki bisik-bisik tetangga dumun semeton. Seken jena. Tembang beli Made kerilis niki ring tanggal Roras April 2026 semeton. Lan tembang niki nyeritayang indi anak lo sani awalnya curhat niki ngajak timpalnya semeton. Tentunya timpalnya muani semeton.

0: suara tembang Bali. 10 tangga lagu Bali terkini.
1: Dados pahlawan pengganti pasti ke nyakit hati pisan semeton. Napi malih dados pahlawan pengganti nomor 2 niki semeton. Wah, kengken dia nyakit hati nih niki nge. Patah niki sekadi pompi semeton pahlawan pengganti 2. Nah minggu nih sane mangkin niki menek asiki undagan sampun wenten ring posisi nomor 7. Oh ya semeton, menurut semeton Fox, nah pikir tembang pahlawan pengganti niki sideng ngulang kesuksesan Pompi semeton. Coba, nah pikir taler tembang pahlawan pengganti 2 niki pengalaman Pompi napitan niki utawi semeton niki medui pengalaman. Dumugi je nenten semeton nge.
0: Posisi 7, biasa suara tembang beli.

0: Kulon. Punapi niki Budi Arsu nggih, sampun menyapa irage niki sareng tembangnya nih Bahagia Kasmaran 2 ring posisi nomor 6. Nah, Kang Wang alon-alon asal klakson nggih Budi nggih. Tembang niki taler boleh trending semeton. Nah, kerilis ring 12 Maret sane lintang. Tembang niki taler cukup viral semeton. Uning dan niki semeton tembang niki. Nah, taler Bahagia Kasmaran 2 niki nyerita yang pasangan sane bahagia dan saling mengingatkan.
1: Posisi 6, Desa Suara Tembang Beli.

0: Fox Bali.
1: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanit preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medue bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyane antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi

0: gratisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adalah lawan.
1: Ge, enggalin mas saya ge, atau hen mau ge mekarya, pang montora bisa anggon ge.
2: Ge mau ge, antos dumun. Niki ge kari mas saya ge, pang ternyanan ke di gunung wenten kecag.
3: A few moments later.
1: Ge, ada cak makelajan. Sing suat-suat tulang tuni. Na engken ge.
2: Mau ge, niki jeng minyak balur sanga-sanga ne paling penting ten jeng idang mecelep di tas ge eh.
1: Mimi, jek uleng tuni makelo saja nulian iki, gek. Gek, minyak sanga-sanga mangkin sampur wenten ne ukuran perjalanan utawi ukuran ekonomis cara niki. Niki, gelah mok gek abakte bekelin. Minyak balur sanga-sanga ultimate lan klasik sane mangkin sampur wenten kemasan sane lebih praktis. Lan pastikan nyane sampun aluh niki kebakte kija-kija jek tempelur wak. Untuk harga sane lebih terjangkau semeton presiden memolihang minyak balur ultimate sane ukuran

0: rasa pesiru niki sane kewah ngararah produk sane aman angin perawatan kulit semeton fox mangkin PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman kangen majeng reng semeton fox sareng sami mawinan sampun terdaftar BPOM dan presiden ngewantu kulit semeton fox tato alus taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sangat-sangat klasik. Wantah sata 15 kali rupiah kemanten, sampun persedang ngicenin akeh manfaat majeng ring kulit semeton fox. Nah, tan perlu bingung malih yen semeton fox jagi ngararah produk perawatan kulit, saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan, langsung kemanten iki ke nomor 081-993-100-102. Nguali mali apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Fox Bali. Dasar suara tembang Bali.

0: di Ulidi STB. Nah justru minggune mangkin niki menek ya diasun tuah asiki peringkat semeton. Sampun wenten ring posisi 5. Tembang adenan megedi kekripto oleh Yantawan semeton. Nah tembang niki memang yen kepirang genta niki semeton nge sangat menyedihkan, menyesakkan dada. Sawira niki nyeritanya anak lo sani sampun korban niki tulus neresnain. Napi taler niki sani kepolihin semeton. Mi ratu malah dihianati rasa cinta sani tulus niki semeton. Mi dumogi je semeton nenten wenten sekadi niki semeton ge. Dumogi je tua fiksi belaka tembang niki semeton.
1: Posisi 5.

0: dan sesuara tembang baru. 10 tangga lagu Bali terkini.
1: Putri Bulan semeton ternyata Niki sampun wenten ring posisi papat minggune mangkin. Nah, Niki pelan-pelan taler Niki semeton, tapi pasti Niki menek mangkin asiki undagan kemanten saking minggu sana lintang. Sarang tembang nyanyi
2: dengendah-ngendah.
1: Nenten je tuah dados arranger semeton. De arte ternyata taler duwag Niki ngripte tembang semeton salah satune dengendah-ngendah saking Putri Bulan. Nah, tembang Niki taler nyerita yang anak elu sane membesen teken pasangan nyane mangde nenten ngambil gae sane tidong-tidong. Ingetang Niki beli nyenani aja uli awal, nyenani aja uli beten de disubani bedur jeng nagih nambah Niki. Ngalih gae adane tenang, ngalih gae diolas de nyemak ke gae lebih Niki.
0: Posisi 4 dan sesuara tembang beli.

0: Aduh, mare awai dari juara nih. Aduh, adi subet tedun niki sang juara minggune lintang niki semeton. Gung Widya Pemayun, kesarengin Gung Gus Pemayun. Tembangnya nih janji satie. Padahal subet menjanji satie niki lakar mekelu dari juara niki. Nah kudiang meniki nasib badannya niki nge. Nah minggune mangkin niki tedun genda niki nge saking posisi juara niki semeton. Sampun wenten ring posisi nomor 3 Ustan Tedun kali undagan. Janji satya niki kekripte oleh Gus Yuda semeton. Sane mecerite genta niki nge suami lan istri ngucapang janji satya sehidup semati. Nah jadi semeton tembang niki taler dados hadiah niki semeton. Hadiah hari jadi pernikahan Gung Widya Pemayun lan Gung Gus Pemayun. Nah piki wenten sane rilit sarang tembang niki semeton. Coba cerita yang dumun sarang Gus Gandhi niki.
1: Posisi 3 Desa Suara Tembang Beli.

0: dan suara tembang baru. 10 tangga lagu Bali terkini.
1: Menek taler niki kalih undagan semeton ring posisi kalih wenten di kapagraki sarang temangnya nih ngobrol janji. Gus Gandhi kal ngobrol janji ada jenak melina semeton uningten penyanyi asli Karangasem niki kegosipin jagi rujuk niki semeton sarang mantannya nih niki Wira Krisna. Bisi-bisi tetangga lagi nih semeton. Daripada ngurus tuh mending niki lagunya dumun sebeton ngobrol janji niki nyerita yang cerita cinta yening niki sampun tresne sampunang tua dimunyi sebeton tindakan yang nyata dan jangan cuma janji-janji doang tapi sudah itu pergi meninggalkanku. Sakitnya hati ini.

0: Suara Tembang Bali, 10 tagar lagu Bali terkini.
1: Yeah, saget niki sampun si tembang Gus Gani wedar ring dasi suara tembang Bali utawi di STB galah ni mangkin semeton. Sedurung uning sire juara minggu ni mangkin. Coba semeton tebak-tebak buah manggis dumun niki nge. Nah, sambil tebak-tebak buah manggis, Gus Gani jagi rekap dumun tembang-tembang sani sampun bersaing dawak nomor dasi nyantos kali. Made Gunawan featuring Ani Suryani sampun wenten ring posisi dasa pina ke pendatang baru sarang tembangnya nih sing tainment.

Sang juara DSTB Minggu Sani Lintang, Gung Widya Pemayun lan Gunggus Pemayun sarang tembangnya nih Janji Satye Tedun kalih peringkat sampun wenten ring posisi nomor

0: Fox Bali.
1: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sanga-sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all produk sanga-sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk, pakai produk dari sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake, mang dilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwe produk Sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresidayang.

0: Lumpiah Kemanten. Semeton Fox, sampun mersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adalawan.
1: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk, lan sane lianan. Nanging titia sangat-sangat bersyukur. Mauinan, setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin tiang preside merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adalawan.
2: Fox Bali.

Maraton dengan meriah. Pina ke juara, dase suara tembang Bali minggune mangkin. Wenden Rudiawan. Sarang tembangnya ini besanget percaya. Usan menek asiki undagan. Seken niki semeton, nalo-nalo nanging pasti niki. 6 minggu bertarung, akhirnya Rudiawan side dados juara ring dase suara tembang Bali paletan selikur. Selamat ge Rudiawan, yuhuy, traktir dong tembang Rudiawan, besanget percaya. Nyerita yang indik anak sani keliwat percaya lan resne ring pasangannya nih. Nanging pemuput nih, sakit hati utawi kecewa sani kepolihin semeton. Nah ya diastun je kenten. Liriknya nih talar niki nelatarang rasa abot sani meledeh kenten niki nge ngelepasin sang kaning kangen ya diastun ipun uning hubungan nike nyakitin.

0: ucapin genta nih gingge rahajeng buat Rudiawan sarang tembangnya nih besanget percaya sampun side dados juara ring dase suara tembang Bali paletan selikur sasih Mei ring pinanggal telung likur warse duang tali enam likur tumbuh jadi lebih baik bersama 99,3 FM Fox Radio Bali bahana budaya Indonesia sanga-sanga sing ade lawan. Dan kerasa sampun galah niki semeton Gus Gandhi pindah ke pengeter acara jagi ngelungsur mepamit dumun saking dasi suara tembang Bali kesarengin beli Johan Wahyudi pindah ke compiler dan music director Wenten Taler niki mbok tiang sana paling jegeg kreatif produser niki Wenten Dewi and Hai lan beli bagus ya sagip niki pindah ke production kecundok mewali ring galah sana tiosan semeton om Santi, Santi, Santi, Om. Bye bye.
1: Dan suara tembang Bali. 10 tangga lagu Bali terkini.
2: Fox Bali.

teki teprapiak seukirlan pasir. Ukir pinake wetuning karep pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening pra.

kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu

kalian terkena kutuk, tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Masing-masing ada lawan.
1: Indigo Indonesia Inklusif.
2: Om Swastiastu, Fox Radio Bali 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia, sangat-sangat sing ada lawan, rahajeng sore semeton Fox, selamat malam Minggu Dumu, Niki, kira-kira gimana Niki kamarnya semeton, sudah menuju akhir bulan, apakah sudah merasa Niki sengsaranya, sedihnya, atau tetap bahagia karena sekarang sudah malam Minggu? Yuk komen-komen Dumun, absen-absen Dumun tentunya di Indigo sampai jam 8 malam, sareng Gek Febi.

0: saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena Sanga-Sanga terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
1: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan suasana alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewel Villa. Beraneka macam event spesial juga bisa diadakan di Sanga-Sanga Ketewel Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852-888-88. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0852-888-88. Atau klik website di www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavilas. Jangan lupa kepoin juga TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewel Villa, beautiful estate at Ketewel Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.

99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Wah, belum juga Niki officially ya, belum secara resmi GFB buka untuk request lagu. Ternyata sudah ada beberapa semeton yang gercep-gercep Niki untuk mengirimkan request-requestannya. Termasuk juga lagu yang satu ini yang sudah di request sama Bu Gung Biang Rake. Suksuma banget ini lagu dari Bunga Citra Lestari AKBCL, Saat Kau Pergi. Wah, apakah di malam minggu pun Niki suasananya sedang sedih, sedang galau, tapi kengken Niki ibu? Berarti ya malam ini suasananya memang sudah siap untuk ditemanin sama lagu-lagu favoritnya semeton. Dan seperti biasa, GFB resmi membuka Niki Cie, membuka kayak memotong pita ceritanya kenten ge buat semeton yang mau request-request lagu. Terus juga boleh juga Niki kirimkan salam-salam hangatnya untuk orang-orang tercinta, atau sekedar absen lagi di mana kira-kira malam minggu pun Niki. Apakah hanya diam di pojokan rumah atau sedang OTW melalui ternyata pas OTW sudah macet-macetnya kenten ge, atau sudah nyampe tempat dan pengen mendengarkan lagu-lagu favorit, boleh banget Niki semeton langsung aja dari berbagai sosial medianya Fox Radio. Boleh di Facebooknya Fox Radio Bali di 99,3 FM, terus juga di Instagram di 99,3 FM Fox Radio Bali, dan aplikasinya Niki semeton wajib jip-jip Niki untuk di download bersama-sama biar bisa dibawa kemana-mana Niki HP-nya, radionya ceritanya kenten ge di masa digital pun Niki. Langsung aja di download Fox Radio, langsung disimak channel yang 99,3 FM Fox Radio Bali tentunya. Dan tentunya biar lebih dekat lagi, boleh banget untuk add dulu Niki nomor WhatsAppnya Fox Radio. Bisa juga kirim-kirimkan salam di sana di 087-808-555-993. Tentunya karena di Fox Indigo bareng GFB kali ini, setiap lagu selalu punya tempat dan ceritanya masing-masing.

0: Ultimate Sanga Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Ge, enggalin Mas Ayaga atau hen mau ge mekarya? Pang Montora bisa anggon, ge.
2: Ge, mbok ge, antos dumun. Niki ge karime saya ge, pangten nyanan ke di gunung wenten deket cag.
3: A few moments later.
1: Ge, ada cak makan lajan. Sing suat-suat tuleng tuni. Na engken, ge.
2: Mbok ge, niki jeng minyak balur sanga-sanga ne paling penting ten jeng idang mecelep di tas ge, eh.
1: Mimi, jeng uleng tuni makan lo saja nulian niki, ge. Ge, minyak sanga-sanga mangkin sampur wenten ne ukuran perjalanan utawi ukuran ekonomi secara niki. Niki, gelah mok ge abakte bekelin. Minyak balur sanga-sanga ultimate lan klasik sane mangkin sampur wenten kemasan sane lebih praktis. Lan pastikan nyane sampun aluh niki kebakte kija-kija cek tempelur wak. Untuk harga sane lebih terjangkau semeton presiden memolihang minyak balur ultimate sane.

99.3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Kalau dengar lagu Melukis Senja, rasanya langsung kebayang suasana sore yang tenang dengan warna langit yang indah, kenten guys semutan. Apalagi Niki Senja itu paling cocok dinikmati sambil bareng sama orang-orang tercinta ya, ngobrol santai.

sama orang-orang tersayang. Tentunya Niki alamatnya Ring Kabupaten Gianyar Semoton, Ring Jalan Sawo nomor 122 Desa Pacung Bitere. Ini mengulangu Niki menghadirkan menu-menu bumbu khas yaitu ayam, bebek, seafood dan juga Niki dijamin halal ya Semeton. Bahkan tempatnya juga luas banget untuk bisa menampung hingga ribuan orang sampai kutus tali diri Niki Semeton. Jadi kalau mau menikmati suasana senja yang hangat, tentunya Mangulangu Lake Resto bisa jadi tempat yang pas untuk melukis senja atau melukis momen-momen indah bersama keluarga. Agar seperti ya lagu dari Andra and the Backbone puniki sempurna pokoknya.

0: Ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk lan sane lianan. Nanging titi yang sangat-sangat bersyukur. Mauinan, setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin titi yang preside merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing Adelawan.

89,3 FM Fox Radio Bali Bahana Budaya Indonesia. Wonder Woman Mulan Jameela. Wah, nostalgia lagi nih kesempatan sama lagu Aku Bukan Wonder Woman-mu. Wah. Dan kayaknya kesempatan sudah kangen ya sama gosip yang Gek Feby selalu berikan. Kadang Gek Feby bawain gosip, kadang Gek Feby bawain tips. Jadi beraneka ragam nih kesempatannya. Dan kali ini tentunya Gek Feby mau yang anget-anget atau yang panas-panas dumun kenten ge. Jadi ge mau membawakan gosip yang mungkin sampai sekarang masih jadi pro dan kontra ya dari netizen Indonesia, apalagi kalau bukan pemilik lagu dari Wonder Woman ini, yaitu Mulan Jameela ya. Ya memang ya, selalu aja setiap ada postingan terkait dengan Ahmad Dhani sama Mulan Jameela pasti lebih banyak kontranya nih kesempatan ya. Memang netizen Niki selalu bekerja sama kalau sudah urusan mengejudge gitu kadang ya. Kadang Gek Feby bingung juga. Tapi kadang Gek Feby juga kadang kesel kenten ge. Memang mengikuti arus saja Niki sepertinya ya. Karena Niki semeton belakangan ini Ahmad Dhani juga kembali menjadi sorotan karena telah blak-blakan soal alasannya menikahi Mulan Jameela Niki. Waduh. Katanya menurut Ahmad Dhani semua itu adalah takdir Tuhan. Bahkan ia bilang jodoh, rezeki dan maut sudah ditentukan sebelum manusia lahir kenten katanya. Jadi menurutnya pernikahannya dengan Mulan memang sudah digariskan katanya semeton. Dan tentu saja ya, pernyataan ini langsung memancing banyak komentar juga dari netizen tentunya. Niki pokoknya diserbu Niki semeton. Ada yang setuju, memang ia ada percaya juga soal takdir, tapi ada juga yang tetap sulit melupakan masa lalu dan proses yang dulu terjadi kenten semeton. Yang banyak juga ya yang pro sama Maya Estianti, jadi tetap mendukung Maya Estianti, tapi juga banyak banget yang kayak oh iya benar juga kenten gak semeton. Belum lagi Dhani juga sempat mengaku kalau dirinya pernah hampir bercerai dengan Mulan Jameela sekitar setahun yang lalu kenten, tapi akhirnya urung ini dilakukan setelah melihat reaksi anak-anak katanya sedih kenten. Nah kalau semeton Niki kira-kira gimana, apakah memang dari kisah cinta segitiga ya yang dulunya segitiga sekarang sudah beralih ke kehidupan masing-masing karena Maya Estianti juga sudah memiliki suami yang tentunya lebih royal kenten ya semeton. Apakah semuanya memang takdir atau tetap ada hal-hal yang harus tentunya dipertanggungjawabkan dalam hubungan, dalam kesalahan yang dulu kenten.

0: Woi bro, kenapa muka lo neguk?
1: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
2: Wait a minute.
0: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
1: Sumpah bro, OTW download ah.
0: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan.

barengin dengan lagu yang sesuai ya di jam 6 sore. Requestnya lagu Melukis Senja, cocok pun Niki. Suksema banget, beli gede pase. Ada juga Bu Joni sarang Pak Joni yang sampun nyarengin seperti biasa, mestia ya, setia nyarengin ring Buana indah Niki. Katanya nitip salam juga buat Gung Biang Rake sama anak tiang Wayan Joni Maarta dan Made Hendra Gunarte. Semoga sehat selalu katanya. Astungkare, semoga Bu Joni juga Pak Joni juga diberikan kesehatan dan doa-doa baik lainnya Niki nggih. Dan Niki salam-salamnya Bu bukan salam ya, requestannya untuk Mahal Ini Niki katanya requestnya yang Rindu Kurindu juga sudah GV putarkan. Suksema banget. Ada Bu Gung Biang Rake yang kali ini rindu sama lagunya BCL, jadi GV putarkan juga ya lagunya yang Saat Kau Pergi sudah GV putarkan tadi. Salam-salamnya buat Bu Joni, Nini Gusta, katanya Kena Rahayu Sareng Sami. Wow, saling sapa menyapa Niki asik banget ya sama Ton ya, saling sayang menyayangi lewat absen dan salam-salam saja rasanya sudah bahagia ge. Ada juga Niki Abah Waisel Ring Samplangan yang sudah menyarengi juga saking aplikasinya Fox Radio dan juga WhatsAppnya Fox Radio, suksema banget. Ada juga Beli Kadek Suwene saking pengosekan ya, ya. Terus katanya request lagunya Andra yang Badengku. Hitamku ya jadi Badengku. Oke, nanti gak bakal GV putarkan juga, suksema banget. Lagu Badengnya akan diputarkan kenten. Oke, lanjut Niki Wenten Mbok Herlinawati juga sampun nyarengin. Ada juga Niki Mbok Made Warsini yang sampun nyarengin saking Nusa Dua juga. Ada Beli Made Hendra Rasa Putra Ring Marga Tabanan. Ada Cok Gus Permana juga saking Sukawati. Ada Cak Mbok Is juga saking Poh Gading. Seperti biasa lagunya tidak perlu berubah ya, Jangan Paksa Rindu dari Ivan Seventeen juga sudah GP putarkan tadi. Semoga semakin menggalau kenten Cak Mbok Is nge. Terus juga Ibu Wayan Lastri juga saking Belagu Tabanan sudah jarengin. Ada Blian Gen juga saking Negara Batuan sudah ikut gabung katanya request lagunya Pujaan Hati. Coba GP bicara kan dumun Niki nggih. Ada juga Niki Mbok Ira Susiadi di detik-detik terakhir sampun request-request dan ini adalah requestannya yaitu Kangen Band Bintang 14 Hari. Sekarang GV putarkan untuk Mbok Ira Susiadi.

0: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
1: Villa yang memiliki 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area, living area yang luas, spa, teras, dan juga balkon. Dengan view langsung ke pantai,

8 Kabupaten Gianyar Bali. Sangat-sangat keramas villa juga bisa nih dijadikan tempat yang memorable untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan acara lainnya. Dengan kapasitas

99.3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Wah, kadang yang paling bikin sedih itu bukan ditolaknya Niki Semeton, tapi pujaan hati yang tidak membalas cinta kenten nggih. Belum apa-apa sudah tidak dibalas duluan kenten nggih. Padahal sudah perhatian, sudah hadir terus, ternyata sang pujaan hati ternyata malah biasa saja. Waduh, sama seperti curahan hati dari lagu Kangen Band Puniki ya, pujaan hati. Ya sudahlah semetonya, daripada terlalu lama menggalauin seseorang yang tidak peka kenten nggih, mending cari hal-hal yang jelas-jelas bikin seneng dumun Niki semeton. Tentunya berburu promo ya, siapa sih yang tidak mau dapat promo kenten nggih, apalagi ada promo spesial Niki dari sanga-sanga semeton. Tentunya buat semeton yang mau dapetin promo spesial dari tanggal 1 April kemarin sampai di tanggal 30 Juni 2026 nanti, tentunya datang saja ke Kimia Farma terdekat semeton ya. Di mana-mana Niki Kimia Farma sampun wenten, karena Niki ada beli sesuatu gratis natural cream Niki ya. Natural cream biar wajah semakin glowing dan bikin seseorang yang jauh di sana tidak bisa move on kenten nggih. Kalau mau gratis natural cream Niki semeton, bisa gampang banget. Kalau misalnya semeton beli 3 minyak balur klasik, Niki wenten gratis natural cream. Terus kalau misalnya semeton beli 2 minyak balur ultimate, juga gratis natural cream. Dan kalau misalnya beli 1 botol saja Niki minyak tanamilah tanamu klasik ataupun juga yang ultimate, juga free natural cream ya. Jadi enggak perlu bingung lagi cari di mana, karena sudah tersedia di seluruh wilayah Indonesia. Dan pastinya ini adalah produk sanga-sanga asli dari racikan Babe Babang Pranoto. Karena kalau cinta belum dibalas ya minimal promonya jangan sampai terlewat.

0: staycation bareng yuk. Enak nih rame-rame.
1: Bosen ah, kalau hotelnya gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget. Males, ribet ah.
0: Loh, belum tahu villa yang ini. Villanya sangga-sangga. Namanya Sinta Dewi Villa.
1: Eh, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbeque-an dong kita di sini. Sambil activities game seru gitu. Ini sih bisa segeng kita di sini. Seru banget, coy.
0: Pas kan? Ada 3 kamar, terus living room-nya lihat deh. Lantai atas ada, lantai bawah juga ada. Dan semuanya luas banget.
1: Dapurnya juga. Kayak di rumah sendiri dong. Ini mah kita nggak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
0: Oke, udah ya. Deal yang ini ya. Aku mau booking dulu via websitenya di www.sangasangahospitality.com. Terus nomor WhatsApp-nya juga udah aku save nih. Di 0852-8888-085.
1: Apa tadi Instagramnya? Sama TikToknya?
0: Follow dong makanya. Instagram @sangasangavillas. Terus kalau di TikTok @sangasangahospitality.
2: Sinta Dewi Villas, part of Sangasanga Hospitality.

terlarang ya. Yang satu ini lagu dari The Virgin, di request sama Nini Gusta lewat aplikasinya Vox Radio, Niki Semeton. Dan ternyata lagu ini juga sejalan ya, rasa-rasa galaunya sejalan Niki sama perasaan yang Mbok Mang Ming kali ini. Katanya kesayangannya Niki lagi ngambek Semeton. Aduh, udahan dulu Niki beli ngambeknya. Karena kayak Feby yakin ya, Mbok Mang Ming pasti selalu berusaha jadi yang terbaik buat beli kesayangannya Niki pokoknya ya. Dan semoga lewat lagu Judika Jadi Aku Sebentar Saja yang sudah Gek Feby putarkan juga tadi di awal bisa bikin Mbok Mang Ming dan pasangannya kembali mesra lagi tentunya. Nge astengkara dumun. Suksema banget buat Semeton yang sudah memberikan cerita-ceritanya ring malam minggu puniki. Tentunya tidak hanya cerita-cerita tapi juga salam-salam untuk orang tersayang. Jadi Gek Feby mau bacakan dumun yang sudah masuk lewat aplikasinya Vox Radio Niki. Suksema banget buat Jetusri saking Bangli juga sampun nyarengin. Ada juga Ikutut Ari Sugina Dinastre yang sampun nyarengin saking Padang Sambean nge. Dan juga tadi sudah Mbok Mang Ming dan juga Nini Gusta yang sampun nyarengin juga via aplikasi. Gek Feby melimpir dumun Niki ke WhatsApp. Jadi ya di WhatsApp sampun wenten Niki Gung Sri ya, Bu Gung Sri yang dari Kerobokan yang request lagunya Nuansa Bening juga. Salamnya buat semua aja katanya. Sudah Gek Feby putarkan lagunya yang Nuansa Bening, semoga rasa-rasa gembiranya tersalurkan lewat lagu tersebut ya Mbok Gung Sri. Lanjut Niki wenten Mbok Dayu Ratmini. Niki request lagunya Rosa yang Bertengkar Manis. Niki mau diganti sama lagu yang lain dumun Niki nge. Coba Rosa kan masih ada beribu lagu lainnya. Semoga Mbok Dayu Ratmini juga terhibur dengan lagu-lagu lainnya. Katanya Niki stay-nya di Sutomo Denpasar. Dan salam-salamnya buat Gus Bawe, Ira Susiadi, Mini Asih, Mbok Kadek Ratna juga. Suksema Mbok Dayu Ratmini.

Dan Bur Arini juga katanya baru hadir. Gak apa-apa karena ini masih di jam 8. GFB sampai jam 8, jadi masih ada waktu untuk Yan Bur Arini untuk berkomunikasi dengan GFB tentunya. Niki karena baru datang katanya dari Pura Mimi, Niki ke dewan-dewan, Niki nge suksesnya banget. Lanjut Niki wenten doping SDC juga saking gebagan kayu bihi sampun nyarengin. Terus juga GFB mau melimpir Dumun yang sudah menyapa lewat Facebooknya Fox Radio Bali, drink postingannya GFB ya tentunya. Di komentar sudah ada Dewi Artini saking sesetan juga sampun nyarengin, Wayan Sugita saking kute. Terus juga Niki wenten Wayan Sukerti, ada Luh Sumar juga katanya hadir sambil lembur Niki. Waduh, ring malam Minggu masih lembur saja Niki ya, semoga selalu diberikan kesemangatan dalam beraktivitas dan kesehatan juga tentunya sambil mendengarkan lagu-lagu yang sudah GFB putarkan. Ada juga Igusti Ayu Parwati saking Ceko Maria, ada Camang Mustika juga Niki ya. Oh Niki namanya Kak Podol ring Samplangan juga sempurna nyarengin. Ada Dadong Wahyu ring Angantake, ada Wayan Sugiani juga saking Karangasemanggis, ada Dewa Boncu saking Ubud, ada Wayan Puspesari juga saking Klungkung, Wayan Naye saking Pedungan, terus juga Wayan Brata saking Batu Bulan Bali ya juga. Oh Bali ya, tak kira Bangli Niki. Terus juga dari Sute sampun hadir, ada juga Ngah Bawa Niki saking Selat Dude, ada Bulu Dawe juga Niki. Oke Kamasan katanya. Oke, terus juga ada dari Yan Darmi saking Bangli, ada Ifaza juga sudah hadir. Terima kasih sudah mengucapkan semangat-semangatnya juga. Ada juga Niki Wayan Ena saking Singapadu, ada Nini Zeren saking Gunung Guntur, sampun ada di sini katanya. Oke, terima kasih Nini. Ada juga Kakek Kuinara juga Niki seputaran Dencari Bleleng, ada Ari Dinamika juga saking Topati Klungkung, ada Sang Tuketur saking Gianyar, ada Oka Mulyarte, Dede Mahes, terus juga ada Dadok Marons, ayah andanya Bilkis. Wow, panjang sekali Niki namanya, terlihat ya sangat sayang sama putri tercinta tanya. Suksesnya banget buat semeton yang sudah komentar-komentar. Karena lagi beberapa menit sepertinya GFB harus pamit Dumun, jadi dengarkan Dumun lagu-lagu yang sudah GFB putarkan kali ini. Ini dia Viera Terlalu Lama.

99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Tidak terasa Niki Semeton ya, sudah 120 menit atau 2 jam ya, artinya sudah GFB menemani Semeton. Karena GFB sudah kedinginan membeku, Niki Semeton Ring Studio kali ini tentunya harus berganti segmen Dumun ke penyiar yang tidak kalah heboh. Niki benar-benar heboh karena suka loncat-loncat nih biasanya di studio. Ya, siapa lagi kalau bukan Gus Windu tentunya. Ya, tentunya akan menemani Semeton sampai di jam 11 malam nanti. Sukses banget buat Semeton yang sudah menyaringi GFB, karena GFB juga besok akan hadir lagi di jam yang sama di Indigo tentunya, dari jam 6 sampai jam 8 malam tentunya. Selamat malam Minggu Dumun Niki buat Semeton. Semoga tetap hangat karena cuaca juga sedang mendukung untuk Semeton melalui Dumun Niki. Nggih, harus refreshing Dumun pokoknya. GFB mau pamit Dumun dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98 S Kota Denpasar. GFB pamit undur diri. Fox Radio Bali 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia, sanga-sanga sing ada lawan. Selamat hari Sabtu dan malam Minggu.

0: Fox Bali.
1: Ultimate Sanga Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Dek, siap-siap ya, anterin kakak kerja. Biar motornya bisa kamu pakai.
3: Oke kak, bentar ya. Soalnya ini masih prepare. Biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
4: A few moments later.
2: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya. Kenapa sih?
3: Kak, ini loh minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
2: Ya ampun, bilang dong dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini. Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini. Nih, bawa aja punya kakak.
5: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik. Kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja. Tanpa perlu ribet dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya 85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Fox Bali.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Siremale neng ajol sekangane padidi. Semeton Fox kesayangan Gus Windu rahajang rahine tumpuk warige sepisanan mangkin malam Minggu. Ye ye ye. Semeton Fox ngudiang niki kijeke semeton Fox melali sampun ke semeton Fox mebanten niki mepeke keling mepewara semeton Fox male selai rahine puniki sampun galungan ngiring yuk megatre sarengin Gus Windu menyantas segala solas tengai wengi ring WA 087808353 Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM Instagram 99,3 FM Fox Radio Bali nalur sampun lali ne download biar saya antur pirag yang Gus Windu semeton ring Fox Radio aplikasi semeton Fox. Nah mumpung niki suasana sedang adem tur penuh makna wastane semeton Fox nge coba niki kawitin kebiasaan sederhana mekadi nanam siki mantan tetanduran ring jero suang suara utawi ngirangin lelu plastik ring seraine mawinan manut saking Kementerian Kesehatan RI nge aktivitas berkebun taler puniki nampak sarang tetanduran semeton Fox sida ngewantu ngirangin stres sepisanan ngejaga kesehatan mental tur fisik semeton Fox. Dadosnya ne ring wengi ni mangkin nenten je cuma soal hiburan malam mingguan semeton Fox nge nanging taler pindah kegalah ngejaga hubungan baik sarang pelemahan ruine sane sebulang wai iraga sarang sami tresnain kan kenten ngiring lanturang malih semeton diolas ring DJ semeton Fox miragi yang Gus Windu puniki pokoknya ngiring absen sarang sami yuk gaskan.

0: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-Sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852 8x4x085. Sekali lagi di 0852 8x4x085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sangasanga Hospitality.
1: Masih bingung mau lanjut kuliah di mana? Daftar aja langsung ke Politeknik Bakti Semesta Polibes. Karena pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Terdapat 3 jurusan unggulan, seperti

0: inovatif. Lulusan Polybest disiapkan untuk bisa langsung bersaing di dunia kerja, ditambah sertifikasi nasional dan internasional. Biaya kuliah hanya Rp660.000 per bulan. Buruan, daftar ke nomor 0811-2667-088 atau datang langsung ke kampus Polybest di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Wujudkan impianmu untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Politeknik Bakti Semesta. Your life change start here.
1: 99,3 Fox Bali.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Sama tahun Fox kesayangan Gus Windu, kita ulangun spesial tumpah warga punike sama tahun Fox. Dumogi je napi je sarwar tumua sane iraga sarang sami druenang. Mangde rikalaning galungan jak niki mebuah sama tahun Fox nge sane ngubuh bangkung punike mokoh kenten semetan Fox nggih pokoknya mas hari astung kare. Nah cara mangkene Gus Windu semetan Fox kan sampun galah seperti biasa. Gus Windu pun iki calling semetan Fox ring WA 087808533 kali 993. Sukses matoran Gus Windu majang ring Bu Joni Pak Joni saking widangan buana indah megatra kide majang ring gung biang rake anak tiang Joni Marta ring dalung Made Hendras Gunarta semoga rahayu astung kare. Beling ora ini saking widangan tulikup megater majang rai sematan Fox sareng sami rajeng ke pabu sawit rake manten budi kita lar wenten Bu Madi Warni saking widangan pengosekan Ubud Nini Gusta talar kesayang Gus ini saking widangan pamedilan megater majang ring anak cucu Nini mogi stater rahayu asteng karen ini Gong Sri talar kinge Gong Sriani saking widangan kerobokan suksema mo. Salam kenal buat semuanya Enmat Malam Mewali Mbok Julia Staryadi talar saking wedangan Lande Bangli beli doping ke bagan Kayu Bihi beli Madehendra saking desa tua Marga Tabanan talar wentan Mbok Dayurat Mini saking wedangan Sutomo Gerenceng Denpasar Megatra Majeri Sematan Fox Sarang Sami Raja Keman Mesawi Terkematan Rahina Tumpak Penghatat Dumogi Rayo Astungkara Mbok Dek Lestari Talar Bu Mangku Ayu Sange Nyarengin Gus Windu Ngiring Sematan Fox Sane Duro Nyarengin Ngiring Sarengin Yuk Ramaikan Diolas Ring WA 087808 5 nya 3 kali 993.

0: Fox Bali. Bahana Budaya Indonesia.
1: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, seng adalah lawan.
0: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semetan Fox kesayangan Gus Windu mewali puniki Gus Windu pacang calling-calling dumun ring kita ulangun edisi tumpak warga. Tumpak warga, tumpak bubo, tumpak pengatak. Weh, jake pisan puniki mangken semetan Fox nge ring balai banjar ring sugra pekulan berdara niki pelingge ratu penyarikan semetan Fox nge ring soang-soang banjar semetan Fox yang ning Gus Windu nenten iwang. Nah sampun ke semetan Fox maturan ring banjar mangken. Nah pika wenten semetan Fox sane nenten mangkin odalan ring banjar. Ngiring megatre yuk suksem maturan Gus Windu majang ring Bu Made Martini saking widangan Gianyar Bitre nge taler winton Pak Karniase niki saking widangan seririt suksem Pak Karniase kesayangan megatre majang ring semetan Fox sarang sami rajeng majang siaran nge Gus Windu taler megatre majang ring Bu Manggunadi lan Ibu Kadek Kendri sane lembur terus mi semangat taler wenten beli de Okiana saking peguyangan kangen ya. Ih satu desa tersarang Gus Windu puniki ring peguyangan kangen Gus Windu nak dipengukuh nggih taler wenten belian gen taler saking udangan negara batuan Abah Waisel saking udangan samplangan suksemedahat Pak Mang Chandra sedata saking udangan munggal kubu Karangasem Blitut Mahesa saking udangan Ketaro nggih Blidak Suwana saking udangan Pengosekan Ubud Pak Tupurwo kesayangan Gus Windu saking udangan sesetan suksema Pak Tu Megatron ajeng ring Blitut Ari Sugeneni Nastra Camboge Sejero Tusri Putu Drupadi Ketona Rese Nyoman Swastika Talar Wenten Moge Nirmala Sari saking Wilian Tegal Cangkring Jembrane Bali Semetan Fox kesayangan Gus Windu ngiring lantura maleo nyata segala sholat suangi sane durung absen ngiring getarkan ring WA 087808 5-3x993 Talar ring Fox Radio aplikasi.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Sempetan Fox kesayangan Gus Windu ngiring mangken yuk. Sane durung megatra durung nyarengin Gus Windu ngiring diolah seramaikan. Ring WA 087808 5 3 kali 993. Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM. Talering Fox Radio aplikasi. Sempetan Fox eling ki sempetan Fox sareng pengolahan sampah dados energi listrik utawi kesengguh PSEL ni kesempetan Fox. Manut saking antara news mangkin proyek pengolahan sampah dados energi listrik utawi sani ke bawah PSEL puni kering Bali sampun mangkin ngeranjing ke tahap pengurukan lahan dur ketargetang niki ngawet groundbreaking ring Juli kali tali 6 likur. Fasilitas puniki kepungkur wekas pacang keproyeksi presiden ngolah nyantos siu 200 ton sampah utawi lelu sebilang wai. Wah, antuk ngewantu puniki ngatasin penumpukan lelu sane wenten ring Denpasar miwah Badung. Para manggala druene taler nugesang dan membuat nyane niki pemilahan lelu organik miwah anorganik saking jero soang-soang mangde pengolahan sampah berbasis energi side memargi maksimal tur sayan ramah sarang lingkungan irage. Ngiring sebutan Fox sekarang Gus Windu ngiring ramaikan semetan Fox nyantos galas solas wengi ring kita ulangun gaskan.

0: Gerhana Budaya Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia.
1: PT Kutus Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1102. Sekali lagi di nomor 081-993-1102. Sanga-sanga, sing, ada lawan.
2: Duh, capek juga ya beresin kamar.
3: Kenapa sih? Kelihatan capek banget.
2: Ini, abis beresin kamar. Mana sekarang, badan pegel semua lagi. Spa enak kali ya? Ada rekomendasi tempat spa nggak?
3: Ada. Di Sanga-sanga spa yang di Gatsu aja. Soalnya, di sana ada banyak pilihan spanya.
2: Emang nggak jauh dari Renon?
3: Deket lah, kurang lebih 20 menitan. Sama macetnya, enak loh di sana. Karena mereka pakai produk Sanga-sanga. Jadi pas banget kalau badanmu lagi pegel-pegel. Minyaknya aja udah bagus untuk pegel. Apalagi ditambah sama spa.
2: Ada treatment apa aja emang?
3: Banyak lah, ada foot massage, back massage, aromaterapi massage, relaxing massage, dan foot reflexology.
2: Harganya affordable nggak?
3: Ya elah, start 150K aja, udah bisa 30 menitan treatment di sana.
2: Gas lah kalau gitu, keburu pinggang aku jompo nih.
3: Gas!
1: Relaxkan tubuh Anda di Sanga-sanga Spa yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Untuk reservasi, silakan hubungi 0878-1838-9847. Let's rejuvenate your mind, body, and soul with Sanga-sanga Spa.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Sematan Fox kesayangan Gus Windu, semua dahar sampun nyaringan Gus Windu, rahine ne mangkin. Sematan Fox sani durung ngiring sarengin Gus Windu demun nyantos gala sola suengi kartun. Sematan Fox ring kita ulangun yuk, ring WA 087808533 Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM, Instagram 99,3 FM Fox Radio Bali. Nalar sambulan lali download piar sayang tur piragian Gus Windu ring Fox Radio aplikasi. Sekseh talar terang Gus Windu pun iki majang ring bok dek wati saking udangan buleleng ge. Talar wenten beli de pasar saking merpati monang maning ge. Bu made warsini saking udangan Nusa Dua. Mok de AC nyaringin Gus Windu saking udangan kesiman. Sekseh mok de megater majang ring sematan Fox kesayangan sareng sami. Purika talar wenten Afriana de Seri Batu Bangli nge kenten nge suksema jantos mantan temangnya nge talar wenten Boyra Susiadi sampun wawu Bu Joni Pak Joni sampun wawu nge Gus Windu calling Bu Joni dumogi gelis kena rahayu asungkare gong biang raka kesayangan Gus Windu saking udangan Denpasar. Megatra majang ring Bu Joni nini Gusta Bu tuke beiwe mbok wayan artini nge talar saking udangan Topati wenten pari dinamika saking udangan Topati Klungkung Ibu Ti Febrian saking udangan Monang Maning talar puniki wenten mbok Herlina Wati nyaringin Gus Windu nge Cahya Bagus suk semedahat beli bagus Pak Cahya saking udangan Tangep. Megatra majang ring istri tersayang sane jagi buat orderan lama nge sane jagi napi juga niki buat orderan lama semangat talar wenten Pak Tutir tekan uruhan kesayangan Gus Windu saking udangan Gianyar Mbok Ayu Lestari talar saking anti gemangges nyaringin Gus Windu nge semetan Fox wenten Yan Bur Arini kesayangan Gus Windu saking udangan kesiman Buwayan Lasri saking udangan Belayu Tabanan talar wenten niki Nang Ellen saking udangan Ketaru Tegala langsung sama Bu Gong Sri Taler nge suksema semeton sampun sami Gus Windu calling sane wenten ring WA dumugi terhibur ngirin lantura malis semeton Fox nyantos segala solat suengi ring Gita Ulangun.

0: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sangnya-sangnya skincare series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu. Membantu meregenerasi kulit wajah dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sangat-Sangat Skincare.
1: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sangat-Sangat. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas.

0833 1002. Sanga-sanga, sing ada lawan.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Aduh semeton, si resane rindu kone semeton Fox. Goswinu nak rindu pisan iki sarang semeton Fox kesayangan Goswinu sane sampun suwe nentenya ringan Goswinu minekadi dayu biang canang blidek nata de koko kenten ge haro nike je kenangan pisan semeton Fox kije ke semeton Fox nike ngalain Goswinu niki pendidian kedinginan ring studio. Sampunang lali talar semeton mangkin pabrik sanga-sanga sane megenar margi sawun nomor ulung dan sekutus bak-bakan gianger bangge ge mapakeling nyopiahang sanga-sanga klasik miwa sanga-sanga ultimate produk antuk racikan sane pinih ultimate nanging ngiring waspada ring produk palsu saya semeton produk asli babe bambang pranoto wantah pacang ngeproduksi antuk aran anyar sanga-sanga kemanten tur wenten foto babe babang pranoto ring kemasan nyane antuk kemastian kehasilan produk lan guningin harga resmi semeton Fox kesayangan Gusido dadras ngecek mantan ring platform Instagram @sanga_sanga_bali wenten talar website nyane www.balihealingoil.com miwah ring www.sangasangaofficial.co.id yuk gaskan semeton Fox lanturang maling entos galah solas suwengi ring Gita Ulanggut gaskan.

0: 99,3. 99,3.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081 937 588 899, atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semutan Fox kesayangan Gus Windu sani mangkin. Gus Windu pacang calling-calling males nge. Sapa sir ke mantan sani sampur sati nyarugin Gus Windu. Ring WA 087808533 kali 993. Si semua telah rata orang Gus Windu majang ring pak gongo rasa kengudangan dalong. Pun ketelar wenten Mbok Putu Drupadi. Yeay Mbok Tu kesayangan. Saking widangan kuteng nge. Megatre majang ring pak ketua Pak Tupurwa beli dek Apika, beli dek Raden, Bu Joni, Pak Joni beli Mang Chandras Data, Tut Ariso gini Nastra, cus meluncur ke Fox Radio aplikasi. Wenten si remanten niki semeton Fox, wenten niki Bu Made Surnadi nge kesayang Gus ini Nini Gusta pun nge menggatar majang renggong biara ke Bu Tursi Dekarya Nini Ita, Bu Kebo Iwe Taler. Wenten Bagus Adi nge Gianyar Timur nyeringin nge temangnya nih jantos ke mantan beli Bagus Taler. Wentan beli doping ke bagan kayu bihi. Beli kita tadi sugan ini nasara sekeng udangan padang sambian nge. Megatir majang ring Tupurwa Cambois di Afrika Putu Drupadi. Taler wentan Pak Wayan selamat saking samplangan Bu Made Warsini sekeng udangan Nusa Dua Moira Susiari Penebel. Taler wentan Bok Jero Tusri sekeng Kawan Bangli. Taler wentan Pak Gungura sekeng udangan Dalung. Si semua Fox seperti biasa pun ke Gus Windu mau pinunas majang ring sematan Fox kesayangan Gus Windu. Sani durung meduwe Fox Radio aplikasi tur durung nyarengin Gus Windu ring Fox Radio aplikasi. Jek ngiring makin langsung manten upload upload download kita teh semeton Fox download ring App Store miwah Play Store nggih sane mau waste Fox Radio aplikasi ireke semeton Fox prosedur miar sayan tur piragi Agus ini sane sediang siaran ngiring ne yuk ramaikan pangsing kena opak gen Gus Winu niki semeton Fox absen masih ring Fox Radio aplikasi yuk gaskan.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sang Asa Ngabahana Budaya Indonesia. Semetan Fox kesayangan Gus Yunus ane mangkin sampun kalah dasa wengi semetan Fox nge nikenye nayang aja male pun kisarangin Gus Yunus semetan Fox ring kita ulangun nge nyantau segala solas wengi WA 087808 5 3 99 3 ngiring ramaikan Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM, Instagram 99,3 FM Fox Radio Bali, nalar sampun lali download piarsa yang terpiragi yang Gusindo ring Fox Radio aplikasi. Semeton kepungker puniki kan rupiah niki sedang duon-duon pisan semeton Fox nge ngawinang dompet iraga jek serasa dag digduk sampun semeton Fox nge. Nah niki wenten tips keuangan sani sederhana pisan nanging patut semeton Fox miletin manun saking otoritas jasa keuangan atau OJK rikale kondisi ekonomi durung stabil usayang semeton Fox nge pebinayang niki sani encen kebutuhan sani encen keinginan sedurung semeton Fox mebelanja utawi metumbasan coba kawitin antuk aturan sani simple mekadi nahan niki numbas-numbas sani akeh minimal 4 jam sedurungi check out barang semeton Fox utawi numbas sani tenten nge sani sebenarnya semeton Fox nenten ngedese nge mawinan sering pisan niki sane ngawinang kantongnya bolong semeton Fox wadaw. Nanging semeton Fox nge nike sane patut ketelebin mali semeton Fox mawinan nike wujud saking iraga sarang sami mencintai rupiah pastane semeton Fox ngiring sarang sami wicaksana iraga pidan iraga patut puniki mau belanja nge elingang cen sane perlu cen sane punike wantah kemauan belaka kan kita semeton Fox nge ngiring lanturan mali semeton Fox nyantos segala solas sungi ring kita ulangun.

0: Hoax Bali.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
2: Senengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang rengkas tiangi.
3: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sane ukuran travel size uleh sangat-sangat, gek.
2: Travel size, mbok. Jaktil long ukuran travel size nih, mbok.
3: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngelacan ring dija-dija.
2: Wah, belum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
3: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 6.5 tali mantan. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
0: Sembilan 9,3.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Sempetan Fox kesayangan Gus Winus, semua telara tarang Gus Winus majang reng. Sempetan Fox kesayangan Gus Winus, maka samisana sampun nyaringin Gus Winus reng WA. Hingga punika wenten gong biang raken, nge suksa medahat. Talar wenten niki Aji Gundul nyaringin Gus Winus saking widangan Denpasar di Ambar Babe yang suka produk sangat-sangat sing adalah lawan suksama. Talar wenten niki Belian suka sayang Gus Winus saking widangan Klungkung. Talar wenten Pak Wayan Sopian nyaringin Gus Winus nge suksama Pak Yan. Ngelantur pun dikisama tangan Fox just meluncur ke Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM. Wenten sira manten, wenten beli cokgus permana saking widangan Sukawatai. Beli itu purwa saking widangan sesetan, Mbok Ming Suwerti saking widangan Sibang Kaje, berkata lor wentan iki, Bu Gusti Ayu Parwati saking widangan Ceko Maria, Dewi Artini suksema Mbok saking widangan sesetan, Bu Wayan Puspasari saking widangan Bludage Klungkung, Pak Wayan Sugita Kute, nge, telor wentan Mbok J. Tusri kesayangan Gusindu saking widangan Bangli, telor wentan Dewa Putu Astina kesayangan Gusindu saking widangan Den Kayu Mengwi, beli kita tadi segera di Nastra, Dadong Wahyu, saking udangan Angin Take, salam segar kenceng Rahayu. Mina puniki, Dadong Wahyu puniki, sani kesengguh, Dadong kenceng, kentang ke mawinan. Salamnya ini terus, mantan salam segar kenceng Rahayu. Gus ini tan uning, sementara Fox, apa sih, raja sani muasek, Dadong kenceng puniki, jak terus, niki kekoling-koling naming, dan purun, niki nyaringan Gus ini ragana minap, nge. Telur wenten, buayan lasir kesayang Gus ini, saking udangan Belayu Tabanan, suksema sementan Fox, sani dorong nyaringan ngiring ramaikan dumun sementan Fox, nyantos galah solas wangi ring kita ulangun ring WA 087808 5 3 kali 993 talering Fox Radio aplikasi gaskan.

0: Fox Bali.
1: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
2: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja, daripada kecapean.
1: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
2: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
1: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
2: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
3: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar Bali. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastikan sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton Fox kantun sehat, lan mangdek kulit semeton stata mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton Fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Tusing terganti sebetulan Fox Nike sampun sanga-sanga sebetulan Fox. Tusing je terganti sarang sebetulan Fox kesayangan Gusinu Makasaminge. Napi mali sebetulan Fox mangkin sanga-sanga mewali nyobiahang produk pinihanyar nyani sebetulan ultimate sanga-sanga nih. Kalau sebetulan Wenten mangkin minyak balur, sabun, bubuk sanga-sanga nyantos ke skincare nyani. Coba nih khusus majeng ring minyak balurnya nih, ultimate sanga-sanga puniki miguna yang satu sepetanda sebahan alami pilihan keracik khusus antuk ngewedar kenyamanan miwa relaksasi ring anggesari resoang-soang aromanya nih sani seger antuk sentuhan kembang lavender pacang ngewantu nenangang pikayunan kewawain malih antuk sensasi anget rikalaning kebalurang kemasannya nih sani modern aromanya nih sani mie tertetap ngawi kualitas herbal khas sanga-sanga sani sampun terpercaya. Untuk informasi sejangkapnya nih, langsung manten irage sarang sami cus meluncur semeton Fox Rauhen Fox Radio Bali sane megenah ring jalan Gatsu Tengah nomor 98X Kotarin Pasar utawi dados tumbas ring nomor puniki elingan catat elingan langsung tumbas 0819931100102 mali apisan 0819931100102 sanga-sanga sing adelawan.

0: Woi bro, kenapa mau kalau nekuk?
1: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
2: Wait a minute.
0: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
1: Sumpah bro, OTW download ah.
0: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
3: Buat kamu yang mau makan sambil disuguhin view danau super cantik dan udara yang sejuk, datang langsung ke Mangolango Le Cristo. Beralamat di Jalan Sawo nomor 122 Babakan Bitra, Kabupaten Gianyar, Bali. Wajib banget datang bersama keluarga dan orang tersayang. Apalagi tempat ini memiliki venue yang muat menampung sampai 8.000 orang loh. Dengan beragam menu makanan yang punya cita rasa khas, mulai dari ayam, bebek, hingga seafood. Dan no pork, no lard ya. Tunggu apa lagi? Yuk langsung ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga Sanga.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Po ame-ame belalang kupu-kupu kan kita sematan Fox nge. Are sematan Fox ngiring Gus Widu pacang tuntaskan pun deki calling-calling nyane sematan Fox. Sane wenten reng Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM. Iki pun deki wenten beli dewa boncu nge sekang udangan ubud. Taler pun deki wenten Mbok Yan Darmi beli buru dawe taler. Mbok Yan Borer ini saking udangan kesiman suksema Mbok Yan Ber. Taler wenten niki beli warsa holik saking udangan Antiga. Beli Ari Dinamika saking udangan Topati Klungkung. Taler wenten Pak Tutuk Alpes Wuk Buleleng Deksila niki nge kakek saking Lonjong nyarengin suksema dahat punike kakek. Taler wenten niki beli ngah bawa saking Seladu de Karangasem. Beli Sangtu Ketut nyarengin kusini saking udangan Gianyar. Punike taler wenten niki Made Adi suksema Mbok Yantini Seladu de Karangasem. Beli Oka Muliar Tetas saking widangan Padang Sambian. Berikut telur wenten Bu Made Martini suksema Kok Bobo niki saking widangan Kota Medan ge suksema dahat. Sampun nyaringan kosuinu maka sami. Sampun sami kosuinu calling sane wenten reng WA Fox Radio aplikasi talering Facebook. Dumo gije terhibur semeton ngiring lanturang male jebos pisan niki nyantos galah solas wengi ring kita ulangut.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Sempatan Fox kesayangan Gus Yunus semua dahar sampun nyarekan Gus Yunus rahin makin ring kita ulangun menawi tahu enten iwantur kira ngatur Gus Yunus Gus Yunus nas gengrena pengampur rahajeng rahin tupa warga sempatan Fox dumo gijair aga sarang sami stata kena maka miwah rahayu saking widangan margi Gatsu nomor sangat Sadases Kutus X Kota Denpasar Gus Winding Ngeleng Sarma pamit sementan Fox Tumbo Jena Dos Pini Bucaki Sarangin 99,3 FM Fox Radio Bali Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia Om Santi Santi Santi Om Sanga-Sanga Sing Adalah Wan.

gitu-gitu berarti aku kirlan pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ngelebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening per

varian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang

yang terkena kutuk tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Asing Ada Lawan.
1: Sesi Pribumi.
2: Om Swastiastu, Fox Radio Bali 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia, Sanga-sanga Sing Ada Lawan. Tu mau jadi lebih baik sama Tuan Fox, Ranti Tiang, Ngonggean, Niki, Ring Sesi Pribumi, Nyantos Gelah Dasa Semang.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia, selamat tahun Fox ya. Masih di sesi pribumi barengan sama Gongge Ani sampai di jam 10 pagi nanti. Jadi buat semua Ton Fox yang pagi hari ini pastinya ya udah standby aja dengerin Fox Radio Bali edisi Minggu 24 Mei 2026 kali ini ya sama Ton Fox ya. Pastinya sambil beraktivitas kembali di weekend ini, Gongge Ani akan menemani semua Ton Fox. Jadi buat semua Ton Fox yang mau request lagu dan juga kirim-kirim salam, boleh banget bisa langsung aja mampir di live chat aplikasinya Fox Radio. Nah kalau belum punya aplikasinya, sama Ton Fox bisa download dulu di App Store atau di Play Store, atau bisa juga via WA di 087-808-555-993. Sekali lagi 087-808-555-993, atau bisa juga via Facebook di Fox Radio Bali 99,3 FM, atau Instagram via DM di @99,3 FM Fox Radio Bali.

Fox Bali. Bahana Budaya Indonesia. Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Sanga-sanga Omah Siliran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu bermalam di kota istimewa. Terletak dalam benteng Keraton Yogyakarta dan hanya berjarak tak lebih 5 menit menuju pusat kota. Penginapan yang terdiri dari 3 tipe dengan total 8 kamar juga 1 villa menawarkan harga terbaik untuk pengalaman menginap Anda. Menggagas konsep dan gaya tradisional dengan tak meninggalkan sentuhan modern dari interiornya. Cagar budaya yang dibangun sejak tahun 1800-an dan mengalami pemugaran sejak tahun lalu ini berlokasi di Jalan Siliran Lor nomor 1, Panembahan Keraton, Daerah Istimewa, Yogyakarta.

0: 8820. Sanga-sanga Omas Hiliran Heritage, a reflection of heritage.
1: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Suka ya ning celepang tiang rengkas tiangnya.
2: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gek.
1: Travel size, mbok. Jakti uleng ukuran travel size nih, mbok.
2: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, lung sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cinik puniki.
2: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 6.5 tali mantan. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
0: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia. Fox Radio Network akan putarkan kembali sandiwara radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
3: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
0: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
4: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
0: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.
5: Sesi Pribumi.

93 FM Bahana Budaya Indonesia, Semeton Fox ya. Di pagi ini pastinya buat Semeton Fox yang mungkin masih tetap ada kesibukan walaupun weekend. Wah, tetap semangat ya Semeton Fox. Buat Semeton Fox yang lagi ada di jalan, niki wonten informasi lalu lintas nggih. Di seputaran Denpasar niki lalu lintasnya masih cukup lenggang Semeton Fox, jadi masih aman banget ya kalau Semeton Fox mau bepergian di pagi hari ini. Mungkin di beberapa titik sudah agak mulai sedikit padat, seperti di seputaran Jalan Cokro Aminoto, Jalan Gatot Subroto Barat ya Semeton Fox. Kemudian juga di seputaran Jalan Ahmad Yani Utara. Ke timur lagi di seputaran Jalan Gatot Subroto Tengah Semeton Fox. Kemudian juga di seputaran Jalan Kenyeri, ini juga sudah agak sedikit padat lalu lintasnya. Jadi buat Semeton Fox yang lagi ada di jalan, sedang dalam perjalanan, hati-hati ya, selalu waspada di jalan, berdoa, dan harus apa ya, lengkap juga, terutama yang mungkin bawa kendaraan ya, bermotor. Jadi mesti diperhatikan juga hal-hal yang wajib digunakan supaya aman gitu ya Semeton Fox. Pokoknya semoga selamat sampai di tempat tujuan. Dan untuk perakiraan cuaca di Provinsi Bali hari ini menurut BMKG ya Semeton Fox, iki cuacanya di seputaran Jembrana berawan, kemudian Tabanan hujan ringan, Badung Gianyar berawan, Kelungkung hujan ringan, Bangli, Karangasem, Buleleng berawan, dan Kota Denpasar hujan ringan.

0: Fox Bali. Bahana Budaya Indonesia.
1: Woi bro, kenapa muka lo nekuk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
4: Menjaga tubuh Anda dengan deretan treatment terbaik dari Sanga Sanga Spa. Sepenuhnya menggunakan produk terbaik Sanga-Sanga, dipadu beberapa bahan alami sebagai pelengkap dalam berbagai pilihan terapi. Teknik pijatan yang bervariasi akan memberikan keseimbangan dan relaksasi yang sempurna untuk jiwa dan raga Anda. Memaksimalkan kembali fungsi organ tubuh, melancarkan peredaran darah, oksigenasi, atau energi natural tubuh Anda. Sanga-Sanga Spa menghadirkan tradisional Balinese alternatif sebagai treatment unggulan yang hanya Anda bisa dapatkan di Sanga-Sanga Spa, serta aroma masas, relaxing masas, dan refleksologi dalam beragam pilihan Sanga-Sanga Spa Signature Treatment. Sanga-Sanga Spa juga menghadirkan paket body refresh dan herbal terapi, half body massage, serta skin treatment untuk keindahan kulit Anda. Seperti Sanga-Sanga Original Scrub, Bore Scrub, Coffee Scrub, dan Sanga-Sanga Natural Facial. Kunjungi Sanga-Sanga Spa di seluruh Sanga-Sanga Villa and Resort, serta pabrik minyak Sanga-Sanga Desa Babakan, Gianyar, Bali.
5: Sesi Pribumi.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia. Seputar Fox ya, masih di sesi pribumi barengan sama Gongge Ani sampai jam 10 pagi nanti. Dan buat teman-teman Fox yang pagi ini lagi libur, hai-hai, semoga pastinya happy ya di weekend ini. Dan buat yang masih kerja, masih sibuk kerja walaupun weekend, semangat, semangat terus pokoknya semutan Foxy. Halo Kak Amri Arkan, salam dari Jambi katanya. Wah, mantap. Buat semutan Fox juga yang mungkin baru gabungan ya, boleh banget request lagu dan juga kirim-kirim salam. Boleh mampir ke live chat aplikasinya Fox Radio. Kalau belum punya aplikasi streamingnya Fox Radio, semutan Fox bisa download dulu di App Store atau di Play Store. Halo Kak Andi, salam dari Jakarta. Wah, mantap. Terus bisa juga semutan Foxnya via WA di 087-808-555-993. Sekali lagi 087-808-555-993. Atau bisa juga via Facebook ya, semutan Fox di Fox Radio Bali 99,3 FM. Langsung aja komen di postingan terbarunya. Atau bisa juga via DM di Instagram di @99,3 FM Fox Radio Bali. Buat teman-teman Fox ya, jangan lupa juga nih Gongge Ani mau ngingetin kalau promo periode spesialnya Sanga-Sanga ini masih berlaku ya teman-teman Fox ya, sampai 1 bulan mendatang ya. Jadi sudah dimulai dari tanggal 1 April sampai dengan 30 Juni 2026. Buat semutan Fox yang udah pernah cobain minyak balurnya Sanga-Sanga atau produknya dari Sanga-Sanga, pastinya ya semutan Fox yang manfaatkan promo periode spesial ini, silahkan datang ke Kimia Farma terdekat. Karena beli 3 minyak balur klasik, Anda akan mendapatkan free natural cream. Beli 2 minyak balur ultimate juga akan mendapatkan free natural cream. Dan beli 1 botol minyak tanamilah tanahmu klasik atau ultimate juga akan free natural cream. Jadi teman-teman Fox gak perlu bingung lagi mau cari produknya Sanga-Sanga di mana, karena sekarang produknya Sanga-Sanga sudah ada di semua wilayah Indonesia. Pastinya produk Sanga-Sanga asli racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Bali.
1: Ultimate Sanga Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Gek, enggalin mas Ayaga atau hen mau gek mekarya? Pang Montora bisa anggon, Gek.
3: Nggih, Mbok, Gek. Antos dumun. Niki, Gek, karime saya ge. Pang ten nyanan ke di gunung, wenten dek kecag.
4: A few moments later.
2: Gek, ada cak makel ajan. Sing suat-suat tuleng tuni. Nak engken, Gek.
3: Mbok, Gek. Niki, jeng minyak balur sanga-sanga ne paling penting ten jeng idang mecelep di tas, Gek, eh.
2: Mimi, jeng uleng tuni makelo saja nulian Niki, Gek. Gek, minyak sanga-sanga mangkin sampun wenten ne ukuran perjalanan utawi ukuran ekonomis cara Niki. Niki, gelah mok gea bakte bekelin. Minyak balur sanga-sanga ultimate lan klasik sane mangkin sampun wenten kemasan sane lebih praktis. Lan pastikan nyane sampun aluh Niki ke bakte hija-hija cek tentelu ruwet. Antuk harga sane lebih terjangkau semeton presiden memolihang minyak balur ultimate sane ukuran

selimang tali rupiah. Rasayang kesenangan lan kenyamanan minyak balur ultimate lan klasik ring versi ukuran perjalanan. Indik informasi sejangkepnya nih, langsung ke mantan order ring nomor 081-993-100-102. Balik apusan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Fox Radio Bali 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia. Selamat datang Fox ya. Buat teman-teman Fox yang udah gabungan, waktunya Kongke Ani menyapa dulu nih teman-teman Fox yang sudah gabungan di aplikasi ya. Niki sudah ada Putu Eka ID. Kok beda musiknya sama di radio offline? Wah, berarti kurang pas itu cari di radio offline-nya ya. Kalau denger di aplikasi ya memang udah pasti pas ya. Coba dicari-cari lagi Kak Putu Eka ya, 99,3 FM di radionya ya. Iwa yang selamat, Abah YSL sama pelanggan Gianyar stay tune, matur suksama. Ada Pajar sanga-sanga, selamat pagi, semangat bertugas di minggu pagi hari ini, just forever, sing ada lawan dong ya kan. Putu Suryatini, halo Jetusri dari Bangli juga sudah hadir. Matur suksama teman-teman Fox yang sudah bergabung. Terus juga Niki sudah ada juga yang menyapa di WA ya. Ada Pak Joni Sarang, Bu Joni dari Buana Indah, selalu nyalengin, nitip salam sareng Gong Biaraka, Gong Haji Apel di Padang Sambian sekarini Pak Rere. Rues Kani. Terus ada juga Gong Haji Apel saking Padang Sambian nyarengin. Ada Made Hendra Saputra dari Desa Tua Marga Tabanan, kirim salam buat aku yang lagi ngepeh katanya. Oke, mantap ya. Sangat menikmati ya pagi hari ini. Ada Bligos Bawo juga, selamat pagi. Dari Batu Bulan hadir, gimana kabarnya hari ini? Asung Karo, baik. Request lagunya Selaan Seven sederhana, thank you. Siap, ditunggu lagunya ya Bligos ya. Jangan kemana-mana, semeton Fox. Oh ya, tadi ada Bang Kris juga yang mau request lagunya Vidi ya. Ini dia, aku nggak ada mau puterin dulu lagunya Vidi spesial buat Bang Kris. Ini dia, pelukmu sementara hatiku selamanya.